Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

dengerin lagunya kini dari Yovie Widianto, Kim, jadi bikin mood naik berkali-kali lipat ya sama Pro 2. Gak tahu kenapa gitu. Kayak happy aja. Emang kalau Yovie Widianto bikin lagu gak pernah ada yang gagal ya sama Pro 2. Selalu bikin kita jadi kayak kebawa sama suasana lagu yang dibawakan. By the way sama Pro 2 masih bareng sama Amala ya. Dan kali ini kita ngomongin tentang Abu Vulkanik teman Pro 2. Jadi hati-hati ada namanya silikois yang merupakan dampak dari abu vulkanik. Vulkanik erupsi gunung anak Krakatau dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat khususnya di daerah ibu kota Jakarta dan sebagian wilayah Jawa Barat itu perlu mewaspadai paparan abu vulkanik karena partikel abu yang terbawa angin dapat mencapai wilayah yang cukup jauh dari sumber erupsi. Selain dapat mengganggu saluran pernapasan dan menyebabkan batuk, ada resiko penyakit silikosis yang diakibatkan oleh kandungan silika pada abu vulkanik. Lantas apa sih silikosis dan apakah paparan abu vulkanik dapat menyebabkan penyakit? Jadi kalau dari Sullivan Clinic, silikosis adalah penyakit paru yang terjadi akibat menghirup debu yang mengandung silika dalam jumlah tertentu secara berulang atau dalam paparan yang cukup tinggi teman Pro 2. Jadi silika atau silikon dioksida ini merupakan mineral yang secara alami terdapat pada batuan, pasir, tanah, dan sejumlah materi lainnya. Dan silika sendiri itu nggak berbahaya ketika tertelan, tetapi dengan menghirup partikel debu silika dapat merusak sistem pernapasan. Bahkan silikosis umumnya dikenal sebagai penyakit yang diidap pekerja pertambangan, konstruksi, penggalian, pemotongan batu, sandblasting, hingga industri keramik dan kaca lantaran terpapar debu silika secara terus menerus. Terus silika ini dia bisa merusak paru-paru ya teman Pro 2, makanya kita harus berhati-hati dan menghindari untuk terpapar debu tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di informasi terupdate di Spada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selain paru-paru bisa terpapar abu vulkanik, ternyata mata juga teman Pro 2, dan bisa menyebabkan perih dan juga gatal ya, hingga sensasi seperti ada benda asing yang mengganjal. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata paparan abu vulkanik pada mata itu menimbulkan sensasi berbeda dengan paparan debu atau kotoran biasa. Sensasi paparan abu vulkanik bisa lebih tidak nyaman pada mata karena abu vulkanik memiliki partikel yang cukup kasar teman Pro 2 dan dapat bersifat abrasif. Kemudian saat berada di permukaan mata, partikel itu tuh bisa bikin mata kita jadi iritasi ya, dan mengiritasi jaringan mata dalam kondisi tertentu, bahkan bisa menggores kornea. Melansir dari US Geological Survey, iritasi mata sebagai salah satu dampak kesehatan yang umum dari paparan abu vulkanik. Gejalanya dapat berupa mata merah, berair, gatal, terasa terbakar, nyeri sensitif terhadap cahaya hingga muncul cairan ataupun lendir. Nah, abu vulkanik yang masuk ke mata pada dasarnya bertindak seperti benda asing. Partikelnya dapat menempel di permukaan mata dan menimbulkan rasa mengganjal. Jika mata kemudian digosok, gesekan antara partikel abu dan permukaan mata itu justru dapat memperparah iritasi teman Pro 2. Jadi jangan langsung digosok ya. Kalau dalam penelitian Archives of Ophthalmology, ditemukan partikel terutama yang menyebabkan iritasi akut. Jadi mendingan kalau terpapar abu vulkanik, cara mengatasinya yang pertama dilakukan adalah menahan diri untuk tidak mengucek mata. Kemudian imbauan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyusul penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ke sejumlah wilayah juga sama meminta masyarakat untuk tidak langsung mengucek mata dan membersihkannya dengan air. Jadi kalau ada ember, celupkan aja wajah kita ke situ ya teman-teman berdua, sambil matanya dibuka terus kedipkan, dibuka lagi. Nah itu cara terbaik untuk membersihkan mata, bukan malah mengkucaknya karena bisa membuat jaringan mata menjadi iritasi.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
2: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Zona Gelap.
2: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2. Kayaknya baru banget ya teman-teman Pro 2 sampai ke kantor. Ada yang baru aja selesai breakfast, ada juga yang mungkin udah dari tadi di kantor sama kayak Amala. Intinya semangat aja ya teman Pro 2, apapun yang kamu lakukan. Kali ini Amala pengen kasih tahu kalau misalkan ada film yang baru aja mencetak rekor box office musim panas 2026 Hollywood karena tembus 83 triliun rupiah. Jadi Hollywood resmi mencatatkan sejarah baru lagi setelah pendapatan box office musim panas 2026 menembus angka terhitung fantastis dan melampaui rekor tertinggi sepanjang masa. Berdasarkan data dari lembaga riset Rentrak, penjualan tiket bioskop di kawasan Amerika Utara sepanjang periode 1 Mei mulai dari libur hari buruh atau Labor Day pada 7 September mencapai 4,76 miliar US dollar atau setara dengan 83,92 triliun rupiah teman Pro 2. Jujur kemarin itu sempat sedikit sedih ya, karena katanya banyak perusahaan produksi di Hollywood yang mulai gulung tikar karena mereka ngerasa rugi, banyak tidak digunakan lagi sama produksi-produksi film Hollywood gitu, karena banyaknya penggunaan, maraknya penggunaan AI dan hal-hal lain gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata di sisi lain pendapatan film Hollywood itu sendiri tuh malah tetap banyak gitu ya, tetap bercuan. Cuman yang di balik layarnya yang selama ini mendukung itu ternyata fun fact-nya justru gulung tikar teman Pro 2 gitu. Nah, film-film tersebut Hollywood yang mendapatkan nilai tinggi adalah di antaranya ada film ditopang oleh film Iron Man 3, Despicable Me 2, dan juga Man of Steel. Meskipun torehan ini didorong durasi musim yang lebih panjang, yakni 130 hari dibandingkan 123 hari pada 2013, serta penyesuaian harga tiket, pencapaian ini juga menjadi sinyal kuat kebangkitan industri layar lebar usai dihantam dampak pandemi 5 tahun terakhir. Jadi mereka tuh juga berjuang teman Pro 2. Makanya itu kayak kabar baik, angin segar buat perfilman Hollywood di sana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Waspada, selamat pagi teman Pradua. Gak terasa banget udah mau pukul 8 pagi aja ya. Dan by the way, menurut ramalan teman Pradua, ada beberapa CEO yang kayaknya beruntung di hari tanggal 9 September. Di antaranya adalah CEO Macan yang selama ini mungkin terus mempertahankan sebuah situasi yang sebenarnya sudah tidak sehat. Namun keadaan tersebut tidak lagi memberikan manfaat dan justru mulai menguras energi bagi orang yang dengan CEO Macan. Nah, pada hari ini katanya CEO Macan akan mampu menghilangkan masalah yang terus berulang teman Pradua. Jadi pas banget buat mengambil keputusan. Menarik ya. Terus yang kedua ada CEO Kuda. Jadi setelah melewati periode frustasi, CEO Kuda diprediksi akan mendapatkan kembali rasa percaya dirinya. Kamu mulai berhenti menunggu persetujuan orang lain sebelum merasa nyaman dengan diri sendiri. By the way teman Pradua, informasi tadi dilansir dari CNN. Dan buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pradua, teman terbaik kamu.

Kita ngobrol juga gawat, ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama dengan rekannya. Kevin, keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun perjalanan mereka justru berujung pada sebuah misteri yang sangat ganjal. Awalnya Kapten Teddy hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman. Bersama sahabatnya, Kevin, mereka berangkat. Namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan gaib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada Kapten Teddy dan juga Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Teman Pro 2, buat kamu yang penasaran, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026. Tapi jika kamu ingin nonton lebih dulu, bisa juga mengikuti special screening Urang Bunian di 21 Kota Palangkaraya pada tanggal 12 September tahun 2026. Tiketnya juga bisa kamu amankan dari sekarang.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

Pro 2 teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2 siapa yang dari kemarin pengen beli emas? Kayaknya pas banget nih teman Pro 2. Karena harga emas anjlok per hari ini teman Pro 2. Yaitu turun mengutip dari CNBC, harga emas spot turun 0,4% menjadi 4,385,85 per onsnya pada pukul 14.16 waktu setempat kemarin, setelah sempat diperdagangkan di level tertinggi pada sesi sebelumnya. Jadi pergerakan emas tertahan dalam kisaran tertentu karena dibatasi oleh tingginya kemungkinan kenaikan suku bunga yang terus menghambat momentum pasar. Di sisi lain, harga minyak menyentuh level tertinggi dalam beberapa minggu setelah kelompok Houthi di Yaman yang didukung Teheran menyerang fasilitas energi Arab Saudi, dan Teheran mengancam Amerika Serikat dengan perang ekonomi. Harga emas spot turun hingga 2,4% pada Jumat lalu juga setelah data menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja Amerika Serikat meningkat tajam pada Agustus teman Pro 2. Sementara tingkat pengangguran tetap stabil di angka 4,1% yang memperkuat tanda-tanda ketahanan pasar tenaga kerja gitu. Pokoknya kalau kamu punya aplikasi emas digital tuh ketahuan banget ya teman Pro 2, emasnya lagi turun, emasnya lagi naik gitu. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 ada uang nih, terus uangnya masih ada sisa kayaknya, atau mungkin kamu bisa menekan pengeluaran kamu sampai akhir bulan, boleh banget buat beli emas karena harganya lagi turun.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
3: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
3: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
2: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu.

0: Temu Pro 2 seperti biasa di pukul 8 di menit ke-32 waktunya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya dan saat ini Amala sudah terhubung bersama perakirawan Chandra. Selamat pagi dan silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Rabu 9 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian secara umum diperkirakan sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Terbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Chandra untuk informasi perakiraan cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi buat bekal kamu sepanjang hari ini Rabu tanggal 9 September tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Info cuaca.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang Pro 2 temuin terbaik kamu. Udah pukul 8 di menit ke-47 aja. Buat teman Pro 2 yang dari tadi pagi sampai ke kantornya atau mungkin udah beraktivitas dan kaku banget kayaknya duduk ngadep laptop, coba deh peregangan dulu ya teman Pro 2. Ini masih pagi hari, nikmati udara segar dan kita berdoa sama-sama semoga hari ini turun hujan lagi. Karena kemarin tuh turun hujan, cuman hujannya tuh cuman ada di beberapa titik di Kota Palangkaraya. Jadi enggak menyeluruh gitu. Jadi kayak yang tinggal di Geobos gitu ya, itu gak kedapatan hujan. Tapi yang di daerah Kereng itu Amalia lihat di Geobos ada juga sih hujan, cuman Geobos 16 ke bawah kali ya, Geobos 14, Geobos 12 tuh gak hujan teman Pro 2. Cuman kemarin aku lewat Tamrin, lewat Yosudarsa itu tuh masih ada hujannya ya, cuman hujannya tuh gerimis-gerimis aja. Nah, untuk jadi perhatian teman Pro 2, jangan menanai air hujan yang ada, karena takutnya hujan yang turun itu bercampur dengan bahan kimia. Jadi kalau bisa jangan digunakan untuk cuci piring gitu ya, cuci baju ataupun apalagi untuk makan dan juga minum, karena udaranya masih belum stabil, cuacanya juga. Jadi kita gak tahu nih hujan yang turun tuh apakah asli atau jangan-jangan hujan buatan gitu. Tapi kayaknya kemarin hujan asli beneran ya, karena ada guntur-gunturnya teman Pro 2. Oke deh, jangan kemana-mana, tetap di sepeda. Nanti di pukul 9 aku bakal back lagi sama ngobrol pagi. Kita ngomongin tentang tanggap bencana.

0: merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.
1: Pro 2 teman terbaik kamu, udah pukul 9 aja nih teman Pro 2. Dan seperti biasa hari Rabu kita ngomongin tentang tanggap bencana. Kali ini bencana di Indonesia banyak banget ya teman Pro 2. Waktu Indonesia bagian barat itu sebagian dilanda erupsi Krakatau, terus juga sebagian kena Karhutla. Terus Wita itu beberapa wilayahnya kena Karhutla juga ya, tepatnya di Banjarmasin, Kalimantan Timur, pokoknya Kalimantan yang di daerah waktu Indonesia bagian tengah. Terus waktu Indonesia bagian timur juga gempa teman Pro 2. Intinya Indonesia benar-benar lagi dilanda bencana karena memang negara kita secara geografis itu rawan terkena bencana. Jadi kita bakal ngebahas nih selama 60 menit ke depan. Jangan lupa buat join di hotline kita di 0811 523 924, di mana lagi kalau bukan di Ngopi Ngobrol Pagi.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: online bayar.
1: Wow, ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi.

Teman-teman Pro 2, senang banget menyapa teman Pro 2 dengan ngobrol pagi. Tapi amal kali ini sendirian aja ya. Biasanya tuh ada teman-teman Pro 2, tapi ini kita lagi menunggu mahasiswa magang. Karena biasanya jadi partner tandem kita tuh kalau ngobrol pagi mahasiswa magang. Terus apa lagi ya, teman-teman yang ikut Broadcasting Academy gitu. Tapi ini mereka udah selesai semua tugasnya. Jadi kita menantikan episode selanjutnya diisi sama teman-teman mahasiswa baru nantinya. By the way, teman Pro 2, rame banget tentang tagline Pray for Indonesia. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih Indonesia tuh rawan banget terjadi bencana? Jadi Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui adalah negara kepulauan terbesar dengan keindahan alam yang luar biasa. Mulai dari pantai ada gunung hingga hutan tropis. Namun di balik keindahan itu tersimpan ancaman serius yang sering kali datang tiba-tiba, teman Pro 2. Karena Indonesia berada di kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Jadi kawasan ini tuh menjadi penyebab utama mengapa negeri kita tuh sering mengalami yang namanya gempa bumi, terus belum lagi letusan gunung berapi dan tsunami. Tapi ada kan yang bilang, katanya coba aja ya semua gunung di Indonesia tuh gak ada yang hidup gitu, mati semua. Gak bisa, teman-teman juga, justru itu lebih bahaya ya. Jadi normal aja kalau misalkan gunung berapi itu masih aktif, justru itu memang tugasnya untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup juga, teman-teman. Dan pemahaman tentang fenomena ini tuh sangat penting bagi seluruh masyarakat agar siap menghadapi resiko bencana alam. Makanya kalau kita tinggal di Indonesia tuh ya, tuh bapak-bapak, emak-emak kita tuh udah siap, udah pasang ancang-ancang, teman Pro 2, sebelum kejadian. Kayak di Kalimantan aku sering banget ngelihat teman-teman, tapi gak semua ya, cuman ada teman-teman di beberapa daerah gitu yang mereka tuh bikin rumah tuh dengan bangunan lebih tinggi daripada tanahnya. Karena di Kalimantan sendiri yang bakal mudah terjadi bencana prediksinya itu tuh adalah banjir, teman Pro 2. Karena kan hutan, tahu sendiri kan ya, baru aja kejadian kebakaran hutan, terus kita juga bisa terjadi gempa juga, teman Pro 2. Tapi lebih kemungkinan besar tuh adalah banjir. Makanya banyak rumah-rumah yang tinggi banget gitu. Makanya di zaman dulu kalau masyarakat adat Dayak itu kan punya rumah betang ya, yang memang tinggi, apa sih namanya, rumahnya tuh kayak rumah panggung gitu loh, teman Pro 2. Dulu kan fungsinya adalah untuk menghindari binatang buas, tapi sekarang adalah untuk menghindari bencana-bencana seperti itu tadi, begitu. Terus by the way, kalau misalkan masyarakat kita juga gitu, itu punya kebiasaan menaruh dokumen-dokumen penting di dalam sebuah tas yang biasanya bisa di backpackerin, ditaruh di belakang, atau mungkin koper kecil gitu yang isinya dokumen-dokumen penting semua. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi bencana, barang-barang itu bisa kita ambil, terus kita pergi deh, kita gak perlu mikirin baju, mikirin yang lain-lain, kita cukup bawa yang namanya tas itu tadi. Terus kalau ada harta gimana? Makanya disimpan di digital aja gitu. Nyimpan emas digital aja, nyimpan duit di bank aja gitu. Jangan simpan di rumah kita gitu, karena kita gak tahu kemungkinan terburuk yang terjadi. Jadi dengan kecanggihan teknologi kayak sekarang tuh dimanfaatkan sih, teman Pro 2. Mungkin bisa disimpan ya, tapi jangan sepenuhnya disimpan di rumah gitu. Terus apa lagi ya yang kalau kita perhatikan tuh, orang-orang tua kita, orang-orang dewasa tuh udah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi makanya kita tuh mudah untuk, bukan mudah sih, cuman kita udah pasang ancang-ancang. Cuman kemarin di X, teman Pro 2, sama di Threads, itu tuh sedih banget ya ngeliat postingan waktu itu lagi aktif-aktifnya anak Krakatau. Terus ada ibu-ibu yang mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak kecilnya mereka. Mulai dari mereka gak mikirin kebutuhan mereka, mereka lebih memikirkan kebutuhan anak-anak mereka. Ada yang disimpan di tas yang udah prepare banget, memang benar-benar beli khusus buat kalau ada bencana. Jadi isinya adalah makanan, minuman darurat gitu ya,
yang cepat, yang nasi kalau beras kalau misalkan dikasih air tuh bisa langsung jadi nasi, terus minumannya juga, lauknya juga. Tapi ada juga yang seadanya gitu ya, tapi tetap mempersiapkan keadaan darurat, jadi disimpan di jok motor teman berdua. Jadi kayak sikat gigi anaknya, kaos kakinya, pakaian dalam. Aduh, itu aku terharu banget sih. Nah, teman-teman berdua kalau misalkan ada hal-hal juga yang mungkin kamu persiapkan juga dari sekarang, kasih tahu ya. Nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

ngobrol juga temuin terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang Ring of Fire. Adalah sabuk seismik berbentuk tapal kuda yang mengelilingi Samudra Pasifik sepanjang sekitar 40.000 km, teman Pro 2. Kawasan ini tuh bukanlah lingkaran yang sempurna, melainkan jalur aktif yang membentang dari Selandia Baru melewati Asia Tenggara termasuk Indonesia, kemudian ada Jepang hingga pantai barat Amerika. Jadi kalau menurut data geologi, Ring of Fire ini menyumbang sekitar 75% gunung berapi aktif di dunia. Gak cuma itu aja teman Pro 2, tapi Ring of Fire ini juga menyumbang sebanyak 90% gempa bumi global. Jadi dapat dibayangkan gitu ya, kemungkinan rawan terjadinya bencana itu besar banget karena kita ada di wilayah Ring of Fire. Aktivitas ini juga terjadi karena pergerakan lempeng tektonik bumi. Gerak bumi itu terdiri dari beberapa lempeng besar yang terus bergerak perlahan seperti puzzle raksasa yang saling bergesekan. Di Ring of Fire proses utamanya adalah subduksi, yaitu ketika satu lempeng menunjam di bawah lempeng lain, dan gesekan ini menimbulkan tekanan besar yang akhirnya dilepaskan sebagai gempa bumi. Magma yang naik ke permukaan juga membentuk gunung berapi, dan Indonesia berada tepat di persimpangan Ring of Fire dengan Sabuk Alpide, sehingga aktivitas geologinya juga sangat tinggi ya teman Pro 2. Jadi mengapa Indonesia masuk ke dalam Ring of Fire? Ini yang sering ditanyakan di media sosial. Jadi kalau menurut letak geografis tanah air kita, Indonesia, itu tuh unik teman Pro 2. Negara kita tuh berada di pertemuan langsung tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik atau lempeng kecil lainnya seperti ada Philippine Sea Plate. Dan lempeng-lempeng ini tuh terus bergerak dan saling bertabrakan. Misalnya nih, contoh lempeng Indo-Australia tuh kan menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan sekitar 6 cm per tahun. Pertemuan ini tuh menciptakan jalur subduksi yang panjang, terutama di sepanjang Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara. Akibatnya Indonesia memiliki lebih dari 127 gunung berapi aktif, dan salah satu yang terbanyak di dunia adalah Gunung Merapi, Semeru, Sinabung, Krakatau hanyalah beberapa contoh. Selain itu, ribuan patahan aktif tersebar juga di berbagai pulau yang membuat gempa sering terjadi, teman Pro 2. Jadi makanya kita di sini ya, langkah yang perlu dilakukan kalau dari pemerintah adalah sistem peringatan dini tsunami, kemudian pemantauan gunung berapi. Sedangkan kalau dari kita sebagai masyarakat, yang harus dilakukan adalah peran aktif masyarakat seperti pendidikan sejak dini, berikan pengetahuan buat anak sedini mungkin tentang menghadapi bencana, kemudian buat bangunan yang tahan gempa menggunakan material yang sesuai standar bangunan yang lebih aman, kemudian juga buat rencana evaluasi keluarga. Kalau kayak di Jepang, di Korea gitu ya, bahkan ada tempat wisata yang mengajarkan anak-anaknya tuh buat main, mencoba sensasi kena bencana, salah satu bencana misalkan kayak tsunami atau gempa, dan apa aja yang harus mereka lakukan. Karena kalau by practice itu biasanya lebih mudah gampang diingat sama anak-anak gitu ya teman-teman berdua. Terus selalu waspada, jadi megang handphone gak cuma cari hiburan aja, tapi juga cek up to date tentang peringatan dini bencana di kawasan kamu. Oke deh teman-teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.

Info Pro 2, Rabu 9 September 2026. Info Pro 2 pertama, yaitu Podcast Titik Kumpul diangkat menjadi film. Rumah produksi Imaginary membawa Podcast Titik Kumpul ke layar lebar. Adaptasi ini menjadi salah satu bentuk pengembangan konten podcast ke medium film dengan menghadirkan jajaran pemain yang akan membawa cerita tersebut. Film ini diharapkan mampu mempertahankan karakter dan daya tarik obrolan yang sebelumnya dikenal melalui format podcast. Kita akan beralih ke Info Pro 2 selanjutnya, yaitu Song Han Bi, Zero Best One bersiap debut solo. Song Han Bi, salah satu anggota boy group Zero Best One, dikabarkan akan mulai debut solo pada 12 Oktober 2026. Kabar tersebut disampaikan oleh agensinya The Left. Debut solo ini menjadi langkah baru dalam perjalanan karir Song Han Bi, sekaligus menarik perhatian para penggemar yang menantikan warna musik dengan konsep yang akan ia tampilkan. Kita beralih ke informasi Pro 2 selanjutnya ya. Tiga mantan anggota grup Why Don't We gelar konser di Jakarta November 2026. Tiga mantan anggota grup Why Don't We akan tampil di ATV Live House Jakarta pada 29 November 2026. Kedatangan Jack Avery, George Heron, dan Jason Maris itu dalam rangka konser tour Asia bertajuk Why Can We. Tour Asia ini dijadwalkan berlangsung antara November hingga Desember 2026 di 7 kota. Selain Jakarta, konser juga akan digelar di Seoul, Hong Kong, Singapura, Manila, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Jack, Jars, dan Johan kemudian dijadwalkan tampil di Manila, Filipina pada 27 November 2026. Jakarta menjadi persinggahan berikutnya sebelum dilanjutkan ke Kuala Lumpur, Malaysia, dan Bangkok, Thailand. Itu dia Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, saat ini Ruswan yang akan menemani saat nyantai siang kalian ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sekarang ya seperti biasa ya, kita nyantai siang sambil dengerin hit list, playlist lagu-lagu Indonesia dan mancanegara yang bakal Ruswan temenin hingga 2 jam ke depan, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung saja, langsung join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Yang mau request lagu langsung saja cus, yang mau cerita-cerita cus, dan langsung saja gabung ya, dan komen-komen lah di TikTok kita. Dan jangan lupa ya, tap-tap layar. Yang bagi ingin request langsung saja bergabung dan langsung saja komen apa lagu apa aja yang ingin teman-teman Pro 2 request langsung saja nih, atau bisa juga nih di kontak person kita di 0811523924. Siang kakak boleh request lagu, boleh dong. Sebutkan aja judul lagunya, nanti kita cariin ya, dan kita akan play sesuai play kan terbang. Play kita akan putarin di RRI Pro 2 Palangkaraya di program nyantai siang hingga pukul 12 nanti. Jadi langsung saja ya teman-teman Pro 2. Oke. Teman-teman Pro 2 tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin renase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

Oke, teman-teman Radio 2 ya. Kali ini kita sambil mendengarin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Yang mana ini lagu requestan dari Kak Fir yang ada di TikTok kita tadi ya. Kak Fir, kita sudah puterin lagunya nih. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin juga request, langsung saja ya join live kita di Pro 2 ya, di Palangkaraya, atau kontak person kita di 0811523924. Oke, untuk menemani santai siang kalian, ini adalah lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Let's go. Oh,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Oke, dalam Pro 2 kali ini kita sambil mendengarkan lagu Menjauh dari Vanessa Z ya. Ini adalah requestan dari teman-teman Pro 2 yang tadi udah kontak person kita ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin juga lagunya di play di Pro 2 RRI di Palangkaraya, langsung saja join lab kita di Pro 2 RRI di Palangkaraya atau di kontak person kita di 08115239924. Lagu Vanessa Z Menjauh ini ya teman-teman Pro 2, akhir-akhir ini lagi hits dan banyak banget diputerin di kalangan Gen Z. Jadi sambil santai siang pada siang hari ini, kita dengarkan lagu Menjauh dari Vanessa Z. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan lagu dari Gea 1000 kali ya teman-teman Pro 2. Itu adalah lagu requestan dari teman-teman yang udah kontak barusan kita ya, lalu kita playkan. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu, bisa tuh langsung join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Saat ini kita sudah tembus di 2600 like ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu, langsung saja join, langsung saja komen. Nanti bakalan Ruspan cariin lagunya, bakalan kita play dan dengerin sama-sama di jam nyantai siang kali ini. Kali ini wah, ada Kak Takeru yang udah ngasih kita lope-lope ya, kasih gift nih begitu. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang juga ingin mau gift ya, boleh banget nih, langsung saja join live kita. Ataupun yang ingin mau request lagu, bisa dikontak perusahaan kita di 0811523924. Ruspan bakal menemani kalian dengan lagu-lagu lokal dan mancanegara hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi masih ada waktu sekitar 1 jam setengah ke depan. Bagi teman-teman yang ingin diputerin lagu favoritnya, boleh tuh langsung saja. Oke, setelah ini kita akan mendengarkan dulu ya lagu dari Beta Rindu dari Mandy. Oke, teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: POV War Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator atau penulis atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

Oke, teman Pura 2, kita sambil mendengarkan lagu Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Dari ada kakak yang seperti biasa ya, langsung request lagu ketika kita sudah mulai lab. Bagi Bang request Setia Bonar Cinta Terakhir. Oke, kak, ini kita sambil dengerin lagunya ya. Aku lagi dengerin dari RG Digital sambil nyetrika nih Bang. Wah, mantap, keren kak. Jadi ini lagu requestan kakaknya ya, sambil nyetrika baju sambil dengerin sambil santai siang ya. Jangan sekali request dong kak, berkali-kali gitu sambil tap-tap layar boleh juga, atau sambil gym nih boleh juga nih kak. Oke, teman-teman Pro 2, let's go, sambil kita dengerin lagu Cinta Terakhir dari Setia Bonar.

Esensi buku Atomic Habits oleh James Clear. Goals are good for setting a direction, but system are based for making progress. Fokus pada sistem dan proses yang kita gunakan untuk mencapai tujuan jauh lebih efektif daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Sistem yang baik akan membantu kita meraih hasil yang berkelanjutan. Salah satu kutipan dari buku Atomic Habits oleh James Clear. Atomic Habits oleh James Clear adalah buku yang menggali konsep kebiasaan dan bagaimana keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari dapat membentuk perubahan besar dalam hidup kita. James Clear menekankan pentingnya memahami mekanisme kebiasaan dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi hambatan mental dan memudahkan kita untuk memulai. Buku Atomic Habits ini juga membahas tentang loop kebiasaan, yaitu siklus yang terjadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih di 92,4 FM LRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masih di nyantai siang ya, hingga di pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi masih ada waktu 1 jam ke depan untuk Ruspan menemani kalian di musik-musik yang kalian request ya tentunya, dan musik-musik favorit kalian yang ingin diputerin. Langsung saja nih join lab kita di Pro 2 LRI Palangkaraya. Bisa komen di situ, nanti Ruspan bakal cariin lagu yang kalian ingin puterin ya. Tadi banyak banget yang udah kita dengerin ya. Ada lagu 1001 Kali, Cinta Terakhir, dan Sumpah Mati. Yang lagu-lagu ini yang akhir-akhir ini lagi hits nih. Tapi Ruspan tidak tahu nih lagu-lagu apa yang ingin teman-teman Pro 2 berikutnya request ya. Jadi langsung saja join lab kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, ataupun kita ke kontak person kita ya di 08115239244. Jadi langsung saja ya teman-teman Pro 2, langsung join, langsung tap-tap layar, mungkin langsung bisa give juga nih. Oke, setelah ini bakal ada lagu Malam-Malam dari Wijaya 80. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali. Jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Oke, teman Pro 2 masih bersama Rusman di sini di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita banyak banget yang sudah mendengerin lagu-lagu lokal dan mancanegara yang akhir-akhir ini lagi hits ya, teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2 yang ingin juga request ya, kita masih ada waktu selama ya kurang lebih 45 menit ke depan untuk menemani teman-teman Pro 2 di nyantai siang pada hari ini. Oke, teman Pro 2, jadi yang ingin request lagu langsung saja nih, join lab kita di Pro 2 RRI Palangkaraya ya. Langsung saja, mungkin yang belum follow boleh follow tuh, biar bisa mengikutin perkembangan RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, yang pastinya di lab kita ya, request-request lagu dan yang lain-lainnya lagi nih. Jadi bagi yang ingin request juga silakan join lab, langsung tulis di kolom komentar, nanti Ruslan bakal cariin lagu favorit kalian dan kita akan play dan kita dengerin sama-sama. Jadi bisa juga nih di kontak barisan kita di 0811523924. Oke, teman Pro 2, langsung saja nih ya, request sebanyak-banyaknya lagu favorit kalian dan kita akan dengerin sama-sama. Setelah ini bakalan ada lagu Mati Rasa dari Kotak. Siapa yang pernah denger lagu ini nih, kayaknya suka banget ya, Mati Rasa dari Kotak. Apalagi kan ini dari Kotak ya. Kotak ini salah satu grup band Indonesia yang cukup terkenal ya, bukan cukup terkenal lagi, sangat terkenal di Indonesia. Oke, langsung saja kita dengarkan Mati Rasa dari Kotak. Let's go.

Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, Tuntura 2, kali ini ada lagu spesial nih dari Tulus, yaitu diri. Ada yang kontak kita ya, katanya dia mau request lagu Tulus dari diri. Jadi bagi teman-teman yang ingin juga nih request lagu, boleh banget ya. Langsung saja join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya ataupun di kontak person kita di 0811523924. Oke, untuk menemani siang hari kalian di Nyantai Siang, kali ini kita sambil dengerin lagu Diri dari Tulus. Let's go.

Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu dari NAU ya, dengan judul lagu Sesi Potret. Bagaimana lagu Sesi Potret ini sangat digemari oleh anak milenium dan Gen Z ya. Yang mana lagu ini sangat relate bagi kehidupan anak muda sekarang. Dan lagu-lagu ini banyak banget diputerin dimanapun dan kapanpun ya, teman-teman Pro 2. Siapa nih salah satu yang suka lagu dari Sesi Potret ini? Termasuk aku sendiri ya, suka banget lagu Sesi Potret ini karena enak banget itu lagunya, dari instrumen lagunya, dari lirik lagunya itu kena banget ya di telinga dan di hati mungkin nih. Oke, teman Pro 2, jadi bagi teman-teman Pro 2 yang ingin juga request lagu favoritnya, boleh saja langsung join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya ataupun di kontak person kita di 08115239244. Oke, respon ulangi lagi ya, untuk kontak person kita ada di 08115239244. Oke, jadi langsung saja nih. Bagi yang ingin request, kita masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan untuk request lagu ya, teman-teman Pro 2. Rusman masih nungguin-nungguin nih teman-teman yang lagi nyantai siang di luar sana untuk request lagunya. Oke, teman-teman Pro 2, untuk menikmati siang hari ini di program Nyantai Siang, kali ini akan ada lagu Ever Forever dari Bill Kin yang akan menemani teman-teman Pro 2 di Nyantai Siang. Mungkin dari ada yang lagi makan, ngopi, ataupun lagi makan gorengan di pinggir jalan. Jadi sambil dengerin juga ya. Siaran ini pun bisa didengerin di aplikasi RRI Digital. Jadi bagi teman-teman yang belum download, langsung saja download, klik di pencarian RRI Pro 2 Palangkaraya. Oke, langsung saja, let's go, ini dia lagunya.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

berjanji tuh. Oke, teman Pro 2, kita sambil mendengarkan lagu dari requestan teman-teman Pro 2 yang join live TikTok kita. Ada dari Kak Septo nih, izin boleh request lagu dari Adera Lebih Indah. Oke nih, Kak Adera, Kak Adera lagi Kak Septo. Ini lagu requestan kakaknya, mungkin lagi kakaknya lagi bekerja ataupun lagi santai siang ya, sambil menikmati lagu dari Adera Lebih Indah. Jadi bagi teman-teman yang ingin request juga, boleh tuh langsung join saja di live TikTok kita di Pro2 RRI di Palangkaraya, teman terbaik kamu, ataupun di kontak person kita di 08115239244. Oke, kita sambil mendengarkan lagu Adera Lebih Indah. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini kita masih live TikTok ya di Pro 2 RRI Palangkaraya. Cus, yang belum follow silahkan follow, di situ bakalan banyak banget ya, kita bakal banyak banget live streaming, live TikTok ya. Untuk request-request lagu bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang ingin request lagu terbaik dan yang pastinya favorit kamu ya teman-teman Pro 2. Oke, kita masih buka sisi request lagu nih hingga di pukul jam 11.55 nanti untuk menemani nyantai siang kalian. Atau bisa juga nih yang mau request lagu langsung dikontak barisan kita di 08115239244. Jadi langsung saja teman-teman Pro 2 di luar sana, let's go. Oke, setelah ini bakalan ada lagu Bahagiaku dari Asia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya, let's go.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan

sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan, anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRD Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita telah berada di program santai siang ya, di hitlist playlist request lagu selama 2 jam hingga dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang sudah join dan sudah request yang pastinya ya untuk menemani santai siangnya, terima kasih. Respon mengucapkan terima kasih dan yang pastinya tetap stay tune ya di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena Respon selama 1 jam ke depan akan memberikan informasi, kita akan berbicara dan berbincang-bincang soal UMKM muda kreatif ya. Kita akan bacain info-info berita terkait UMKM yang ada di lokal ataupun mancanegara yang ini menjadi inspiratif anak muda. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRD Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Oke, teman Pro 2 masih bersama Rusman di sini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu berbicara usahawan muda ya teman-teman Pro 2. Apalagi kan UMKM Indonesia sekarang ini lagi digenjot habis-habisan oleh pemerintah. Jadi Rusman ada satu berita menarik nih untuk teman-teman Pro 2 di luar sana, yaitu UMKM Essential Oil jadi penggerak ekonomi warga di lahan tandus. Usaha kecil pengelola Essential Oil ikut membuka lapangan ekonomi baru di daerah Tandus di Brebes. Inisiatif ini mengubah lahan kritis menjadi sumber penghasilan warga. Founder dan direktur distiller Elis Listiani mengatakan gagasan itu berawal dari keprihatinan atas kondisi desanya. Ia melihat lahan tandus di Brebes sulit diolah warga saat musim kemarau. Pertama, kami melihat keprihatinan di sebuah desa di tanah kelahiran saya di Brebes. Di sana tanahnya tandus dan berlubang. Lalu saya terpikir untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Elis juga menjelaskan kondisi tersebut membuat warga hanya bisa bertani saat musim hujan. Saat musim kemarau datang, banyak lahan kembali kering dan aktivitas ekonomi ikut terhenti. Observasinya juga menunjukkan bahwa lahan yang ditanami berhasil tetap menghijau ketika musim kemarau melanda wilayah tersebut. Sebaliknya, lahan lain yang belum ditanami kembali terlihat gersang saat kemarau. Elis lalu melakukan riset sederhana untuk mencari tanaman yang cocok dengan kondisi lahan tersebut. Hasilnya, kontrolnya atau serai wangi dinilai bisa tumbuh di musim hujan maupun kemarau. Perkembangan tersebut terus memperluas keterlibatan masyarakat dalam rantai usaha mitra minyak atsiri yang dikembangkan perusahaan. Jumlah petani yang terlibat dalam kemitraan tersebut kini telah mencapai lebih dari 2.000 orang. Wow, ini berasal dari minyak saja ya teman-teman Pro 2, yang menjadikan lahan tandus bisa subur kembali. Oke teman-teman Pro 2, mungkin ini menjadi sebuah inspiratif ya bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang mungkin daerahnya ataupun desanya ada beberapa wilayah yang tandus ya, ataupun musim kemarau berkepanjangan. Boleh nih, kayaknya boleh dicontoh riset-risetnya dari bahan-bahan alami ya teman-teman Pro 2. Oke, itu dia info yang pertama yang dapat harus pernah sampaikan ya. Nanti setelah ini bakal ada info-info menarik lagi yang berasal dari UMKM ataupun bisnis usahawan muda Indonesia ya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini masih Rusman yang akan menemani siang hari kalian hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, kita akan ada informasi selanjutnya nih kepada teman-teman Pro 2 di luar sana, yaitu Wakil Menteri UMKM kolaborasi RRI dan Gerakan Ekonomi Kreatif buka peluang pasar. Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM RI Helvi Yuni Moraz mengapresiasi kolaborasi Radio Republik Indonesia RRI dan Gerakan Ekonomi Kreatif GECRAP dalam mempertemukan pelaku UMKM, ekonomi kreatif dan koperasi untuk membuka peluang pasar. Helvi mengatakan kolaborasi tersebut memiliki arti strategis karena dapat memperluas koneksi dan akses pasar bagi pelaku usaha. Oke teman-teman Pro 2, ada info juga nih bahwa RRI Palangkaraya juga sedang melakukan kolaborasi dengan pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin juga boleh tuh langsung saja bergabung ataupun cari informasinya di RRI Palangkaraya. Karena itu pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, kemitraan, standarisasi dan perluas akses pasar, kolaborasi antara RRI, GECRAP dan berbagai pemangku kepentingan. Diharapkan dapat memperkuat koneksivitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dengan pasar yang lebih luas, termasuk pasar global. Oke, ada yang perlu diketahui oleh teman-teman Pro 2 khususnya Palangkaraya ya. Jadi di kantor RRI Palangkaraya itu juga ada stand-stand UMKM yang sekarang sudah buka. Cus, buruan serbu saja nih untuk kita sebagai swadaya masyarakat ataupun SDM Palangkaraya untuk bisa memeriahkan, untuk memeriahkan dan memajukan UMKM lokal kita. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
2: Capek itu wajar, tapi dari latihan kayak gini justru prestasi itu dibentuk.
1: Iya sih, apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
2: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
1: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
2: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
1: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
3: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Hai hai hai teman Produa, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM dari Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Produa, Ruspan mau nanya dulu nih, siapa di sini yang suka melukis dan menggambar? Kalau Ruspan sendiri tidak terlalu suka ya, tapi kalau melihat lukisan dan gambar itu sangat asik ya teman-teman Produa. Dan ternyata melukis dan menggambar itu bisa dijadikan sebuah bisnis nih teman-teman Produa. Jadi sebuah lukisan dengan hobi melukis ataupun menggambar itu bisa dijadikan sebuah bisnis UMKM. Contohnya ini ada yang namanya Berbeda Custom. Dia melukis di barang fashion hingga interior. Berbeda Custom adalah penyedia jasa lukis yang dapat dikustomasi pada berbagai fashion item berdasarkan keinginan pelanggan dengan media utama jaket dan sepatu. Usaha ini berawal dari hobi melukis pemiliknya semasa kuliah dan berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan. Berbeda Custom menjadikan barang sehari-hari sebagai media kreatif untuk menuangkan cerita dan karakter unik pemiliknya dan opsi layanan yang terus berkembang. Oke teman-teman Produa yang suka melukis ini boleh dicoba nih. Misalkan lukis di tas ataupun lukis di sepatu ya teman-teman Produa, dengan kreasi ataupun inovasi yang ada di pikiran kita sendiri, dan akhirnya kita up dan kita jual, bisa jadi ini menjadi sebuah peluang usaha UMKM yang berasal dari hobi. Oke teman-teman Produa, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat terus akan beralih informasi ke informasi olahraga. Tapi kita masih membahas tentang info-info UMKM ataupun bisnis yang ada di Indonesia ataupun mancanegara. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Dale, dale.

bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di acara keluarga, pesta pernikahan, bahkan di kegiatan sosial. Tapi, kabar baiknya, hal ini bisa dicegah. Yuk, beberapa cara mencegah keracunan makanan massal yang harus diketahui. Yang pertama, pilih bahan makanan yang aman. Gunakan bahan yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Hindari makanan berbau asam atau berlendir. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan makanan. Gunakan sarung tangan atau pelindung saat memasak. Ketiga, masak dengan suhu yang tepat. Pastikan daging, ayam, dan ikan dimasak dengan matang sempurna. Jangan menyajikan makanan mentah yang berisiko menularkan bakteri. Selanjutnya, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Yang terakhir, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama.

Oke teman berdua, ini akan menjadi informasi UMKM ataupun bisnis terakhir di satu jam terakhir ya. Nanti kita akan beralih ke info olahraga lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman Pro 2, di zaman generasi Z ini atau Gen Z ini ya, banyak banget yang membuka peluang bisnis ataupun UMKM itu dari sebuah edit mengedit ataupun lukis melukis ya teman-teman Pro 2. Contohnya ini ada salah satu UMKM di Bukit Tinggi, bangkit lewat desain kemas yang didukung langsung oleh Kementerian Kemenekrap dukung UMKM ya. Kementerian Ekrap melatih 50 pelaku UMKM Bukit Tinggi meningkatkan kualitas desain dan kemasan produk. Kemasan dinilai sebagai strategi bisnis, bukan sekedar pembungkus, untuk memperkuat identitas dan daya saing. 5 desain terbaik mendapatkan fasilitas residen sebagai dukungan menuju produk berdaya saing global. Jadi teman-teman Pro 2, banyak banget ya sesuatu hal yang kecil yang bisa kita jadikan sebuah bisnis ataupun kita belajar jual bisa jadi kita jual karya dari hobi. Contohnya adalah desain. Bagaimana kita bisa mendesain secara secara kreativitas kita ataupun inovasi kita di item-item yang biasanya kita lihat di rumah. Contohnya ini adalah kemasan dengan desain ataupun kreativitas inovasi dari pikiran kita sendiri, dan akhirnya ini bernilai pasar lah teman-teman Pro 2. Mungkin kita bisa mulai di plastik ataupun wadah plastik yang lain, yang kantong plastik, kresek ataupun dan yang lain-lain. Ternyata itu bisa menjadi sebuah UMKM bisnis yang besar peluangnya, karena dinilai dari sebuah bentuk keindahan lukisan di sebuah item tersebut. Boleh nih teman-teman Pro 2, siapa yang mau coba di silahkan, karena tidak terlalu banyak, karena yang harus menilai sendiri ya, desain ini tidak terlalu banyak biaya, akan tetapi hanya memerlukan kreativitas dan tinggi dan inovasi yang sangat

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Gawat, ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya, Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Awalnya, Kapten Teddy ingin pulang kampung untuk menemui istrinya, ditemani sahabatnya, Kevin. Namun, saat melewati hutan di malam hari, keduanya justru tersesat dan konon terjebak di dunia orang bunian. Kira-kira, apakah Kapten Teddy dan rekannya, Kevin, bisa selamat? Nah, oke, teman Pro 2, buat kamu yang penasaran nih, saksikan kisah langsungnya di film horor orang bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026 di bioskop. Tapi jika kamu ingin nonton lebih dulu, bisa juga nih mengikuti special screening orang bunian di 21 Palangkaraya pada tanggal 12 September 2026. Tiket bisa kamu amankan dari sekarang loh, teman-teman Pro 2. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang ingin dan penasaran nonton film horor orang bunian, langsung saja nih, langsung cek di 21 Palangkaraya dan langsung booking untung di tanggal 12 September 2026. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Oke teman Pro 2, masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita akan beralih ke informasi olahraga, yaitu ada krisis pemain. Atletico Madrid hadapi ujian berat di markas Liverpool. Arnold Ortiz tidak dapat bermain untuk Atletico Madrid di kandang Liverpool pada Liga Champions karena hukuman larangan bermain yang diterima saat masih memperkuat Slack pada tahun 2024 kemarin. Ortiz menerima kartu merah setelah menerima dua kartu kuning atas pelanggaran di diving dan protes kepada wasit dalam pertandingan Rocklaw yang berakhir dengan kekalahan 4-3. Pelatih Diogo Simons menghadapi tantangan menemukan pengganti Ortiz dan juga harus kehilangan Alexander Sorloth dalam pertandingan di Anfield pada 10 September. Ayo, siapa yang dukung Atletico Madrid dan siapa yang dukung Liverpool nih untuk di tanggal 10 September besok hari. Oke, itu dia informasi olahraga yang pertama nih teman-teman Pro 2. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena setelah ini bakalan banyak banget informasi olahraga yang bakal Rusman sampaikan kepada pendengar RRI Pro 2 Palangkaraya dimanapun kalian berada. Oke, tetap stay tune ya. Setelah ini bakal ada lagu-lagu yang akan menemani kalian. Let's go.

0: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Di balik setiap produk lokal ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Oke, teman Pro 2 masih bersama aku nih, Rus Pandi 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masih di berita olahraga ya teman-teman Pro 2. Sebelum itu Rus Pandi mau tanya nih, siapa yang tidak tahu dengan Ballon d'Or? Salah satu penghargaan paling bergengsi di ajang dunia olahraga sepak bola ya. Apa itu Ballon d'Or? Ini sejarah dan cara memilihnya. Ballon d'Or adalah salah satu penghargaan individu paling bergengsi dalam dunia sepak bola yang diberikan untuk mengapresiasi pemain dengan performa dan pencapaian terbaik dalam satu musim. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diberikan oleh majalah France Football pada tahun 1956. Stanley Matthew menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangkan penghargaan Ballon d'Or tersebut. Merupakan salah satu ya penghargaan individu kepada seorang pemain sepak bola yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi seseorang pemain dengan performa dan pencapaian terbaik dalam satu musim. Melansir di UEFA, Ballon d'Or pertama kali diberikan oleh majalah France Football pada 1956. Stanley Matthews menjadi pemain pertama yang memenangkan penghargaan tersebut. Pada awalnya nih teman-teman Prodo, penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Seiring perkembangan sepak bola, cakupan penghargaan diperluas hingga akhirnya dapat dimenangkan pemain dari berbagai negara dan kompetisi. Siapa tahu nih di tahun-tahun berikutnya ya, ketika Indonesia mungkin ya bisa jadi memecahkan sejarah masuk ke dalam Piala Dunia 2030 nanti. Cuman kita doakan saja. Yang respon ketahui bahwa perkembangan sepak bola di Asia itu sangat melesat ya. Salah satunya dari Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara yang sedang naik-naik daun banget deh. Dan bahkan pemain dari Korea Selatan pun Son itu ya, itu menjadi salah satu pemain terbaik Asia saat ini. Ada Kubo juga dari Jepang, itu menjadi salah satu pemain terbaik yang ada di Asia saat ini. Kita doakan Indonesia bisa mencapai tujuan keemasan di dunia sepak bola. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih bersama aku Ruspan di sini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada berita nih, new hits ya dari Indonesia, yaitu Asian Games 2026 sebanyak 430 atlet dan 35 cabang olahraga resmi dikukuhkan. Kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dikukuhkan sebelum bertolak menuju Jepang. Sebanyak 430 atlet dipersiapkan memperkuat merah putih pada 35 cabang olahraga. Pengukuhan tersebut menjadi bagian akhir persiapan kontingen sebelum menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Setelah dikukuhkan, kontingen dijadwalkan mendapatkan pelepasan dari Presiden Prabowo Subianto. Asian Games Aichi Nagoya akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia membawa 430 atlet bersama 148 pelatih dan ofisial untuk mendukung pertandingan. Rombongan tersebut juga diperkuat 32 personel tim Save the Mission selama pelaksanaan Asian Games. Seluruh personel akan mendukung kebutuhan atlet sejak persiapan hingga pertandingan berlangsung. Oke teman-teman Pro 2, kita doakan kontingen Indonesia banyak meraih medali emas di Asian Games Jepang. Jadi bagi teman-teman, kira-kira kalian suka cabang olahraga apa nih kalau Asian Games? Kalau Ruspan sendiri itu ada dua cabang olahraga yang sangat Ruspan apa ya, gemari ya. Yang pertama itu ada sepak bola dan bulu tangkis. Jadi Ruspan selalu mendukung dua cabang olahraga ini. Semoga di tahun ini di Asian Games Jepang ini mendapatkan medali emas. Dan tentunya cabang-cabang olahraga yang lain kita akan mendapatkan medali emas sehingga menjadi juara umum untuk Asian Games 2026 di Jepang. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki, pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 kita, saatnya beralih informasi ke dunia hiburan. Tadi kita sudah beberapa informasi terkait dunia olahraga ya. Kita akan beralih ke dalam dunia hiburannya. Itu kali ini ada informasi 4 musim Pertiwi tembus Toronto dan Busan International Film Festival 2026. Film 4 musim Pertiwi karya sutradara Kamil Andini akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026. Film terbaru 4K film itu juga akan tayang di Busan International Film Festival 2026 bertepatan dengan perilisan di Indonesia. Film yang dibintangi Putri Marino tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. 4 musim Pertiwi menjadi proyek terbesar 4K film dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. 6 negara yang terlibat dalam produksi film tersebut yakni Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Film ini juga berkolaborasi dengan Mills Film, Nagarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julio Estelle, dan Nava Force. Empat musim Pertiwi mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan Putri Marino. Ia kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut. Kepulangannya mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang dari masa lalunya. Mereka membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga terburuk. Film tersebut menjadi ruang eksplor artistik terbaru Kamil Andini melalui pendekatan cross genre. Kamila juga untuk pertama kalinya menggunakan elemen fiksi ilmiah atau CV dalam filmnya. Oke teman-teman Pro 2, bagi teman-teman Pro 2 yang ingin menonton filmnya, maka harus nunggu di bulan depan, di bulan Oktober, tanggal 8 Oktober 2026. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada beberapa hal yang menurut Rusman unik ya dan menarik di informasi hiburan. Urutan nonton Spider-Man sesuai alurnya, cek. Nah, yang pertama era Tobey Maguire, Spider-Man 2022, setelah itu Spider-Man 2 2024 dan Spider-Man 3 2027 menjadi trilogi klasik. Era Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man 2012 dan The Amazing Spider-Man 2000, Spider-Man 2 2014 menjadi versi reboot. Di era Tom Holland dan Multiverse, di film MCU dimulai dari Civil War 2016, sementara Spider-Man versi memperkenalkan konsep multiverse. Kira-kira Spider-Man mana yang menjadi favorit teman-teman Pro 2 di luar sana? Kalau favorit Rusman sendiri itu sudah pasti di era Tom Holland dan multiverse-nya ya teman-teman Pro 2. Tapi tidak tahu nih bagi teman-teman Pro 2 di luar sana suka Spider-Man yang versi mana dan urutan yang mana. Oke teman Pro 2, nanti Rusman bakal memberikan informasi menarik lagi terkait dunia hiburan. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program Menu Bergizi Gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai teman Pro2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Oke teman Pro 2, kali ini bakalan ada berita hits banget ya, yang dimana ini bisa jadi sebuah perayaan seperti ulang tahun ya. Rusman ingin menginformasikan bahwa tanggal 11 September 2026 itu menjadi hari HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan informasi yang akan Rusman sampaikan ini pun berkaitan juga nih dengan RRI Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, yaitu kita akan mengenal Mars RRI dan lirik yang menggambarkan semangat pengabdian. Radio Republik Indonesia RRI akan memperingati ulang tahun ke-81 pada 11 September 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Radio Nasional. Momentum tersebut menjadi penanda perjalanan Radio Republik Indonesia sejak didirikan pada 11 September 1945. Peringatan Hari Radio Nasional memiliki keterkaitan erat dengan sejarah berdirinya RRI sebagai Radio Nasional Indonesia. Kehadiran RRI menjadi bagian dari perjalanan penyiar radio yang berkembang bersama sejarah bangsa Indonesia. RRI didirikan setelah para tokoh radio menyepakati pembentukan satu radio nasional pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan tersebut kemudian melahirkan Radio Republik Indonesia yang diperingati setiap 11 September 1945 pertama kali didirikan. Dalam perjalanannya, RRI memiliki Mars RRI yang menjadi salah satu identitas institusi dalam berbagai momentum resmi. Mars tersebut menggambarkan semangat RRI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik nasional. Mars RRI menjadi bagian dari identitas yang melekat dalam perjalanan lembaga penyiaran publik tersebut selama puluhan tahun. Keberadaan Mars RRI turut memperkuat nuansa kebangsaan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan RRI. Kali ini Rizwan pun ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI Republik Indonesia ataupun Radio Republik Indonesia semakin cemerlang dan semakin gemilang untuk masa yang akan datang. Oke teman-teman Pro 2, itu dia info terakhir dalam dunia hiburan. Kali ini Rusman sekaligus pamit undur diri ya, tapi tetap stay tune di frekuensi kesayangan anak muda di 92,4 FM RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena setelah ini bakalan ada teman Rusman sendiri yang akan menemani kalian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, yaitu ada Kak J. Kita tunggu kehadiran Kak Jen dan suara Kak Jen di ruang studio RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye bye.

Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat 9 September tahun 2026. Info pertama datang dari dunia K-pop idol ya, di mana artis Hype dominasi chart Billboard World Albums, di mana deretan musisi dari naungan Hype Labels berhasil mendominasi tangga lagu World Albums Billboard periode awal September 2026. Album ini terbaru milik ENHYPEN yang bertajuk The Scene Bliss sukses menduduki posisi puncak 1 sekaligus debut di Billboard. Pencapaian ini disusul oleh Stray Kids lewat EP This and That di posisi kedua, lalu Kortis dengan album Green Screen di posisi ketiga, ETS melalui Golden Heart Part 5 di peringkat keempat, hingga grup legendaris BTS yang menempatkan tiga albumnya Proof, Map of the Soul 7, The Journey, and the Love Yourself Tier di chart tersebut. Informasi selanjutnya datang dari dunia olahraga, di mana klasemen Liga Champions usai Madrid dan Man City menang. Kompetisi antar klub elit Eropa Liga Championship musim 2026-2027 resmi bergulir dengan 6 tim berhasil mengamankan kemenangan pada matchday pertama fase grup. Manchester City untuk sementara berhak menguasai puncak klasemen usai memukus kemenangan 2-0 atas tuan rumah Football Counter Porto. Penyerang andalan asal Norwegia Erling Haaland tampil sebagai pahlawan kemenangan The Citizens lewat 2 gol yang dilesaknya ke gawang Porto. Info terakhir datang dari dunia hiburan ya, di mana ENA rilis teaser drakor terakhir sutradara An Bang Sok. Saluran TV Korea Selatan resmi merilis teaser terbaru untuk drama Korea Between Steps yang dibintangi oleh Cho Young-woo dan Kim So-hyung, mengusung genre romansa berlatar kehidupan di universitas. Drama ini menceritakan perjalanan hubungan Park Min-jae dan Im Yoo-jin yang saling menemukan serta mengisi kehidupan satu sama lain di saat sedang kehilangan arah. Cuplikan yang dirilis menampilkan momen-momen manis hingga dinamika hubungan dewasa yang penuh dengan warna manis dan pahitnya dalam jatuh cinta. Demikianlah info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jennya pak teman-teman Pro 2 ya, di sore hari ini. Dan sesuai janji Jen kemarin ya, kita bertemu lagi di sore ceria bareng sama Jen, yang pastinya dengan obrolan-obrolan serta musik-musik yang bakal menemani waktu santai kamu di sore hari ini ya teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 yang lagi perjalanan pulang atau masih membereskan pekerjaan ya, atau sekedar rehat menikmati suasana sore kota cantik Palangkaraya, pas banget ya kita dengerin di frekuensi 92,4 ya, dengan pasti musik-musik dan info-info yang paling hits banget nih teman Pro 2. Selama kurang lebih 4-5 jam ke depan ya, Jen bakal bagi-bagi deretan lagu paling hits, info-info menarik, dan pastinya obrolan seru yang bikin mood kamu tetap segar nih teman Pro 2. Apapun aktivitas yang lagi teman-teman Pro 2 jalani sore hari ini ya, pastikan semangat teman Pro 2 tetap terjaga dan penat harian bisa langsung terobati ya, bareng sama playlist favoritnya dari Pro 2 ya teman Pro 2. Jadi langsung aja ya, ambil posisi yang paling nyaman, lepas juga lelahnya ya, walaupun lelahnya masih tertempel di pundak gitu teman Pro 2. Kita ramaikan sore ceria ini bareng-bareng ya. Jangan lupa juga buat teman Pro 2 tetap jaga kesehatan ya di kala kabut asap yang masih banyak ini ya teman Pro 2. Oke. Okay. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena seperti biasa di pukul 15 sampai 16 dalam durasi 60 menit ke depan, Jen bakal hadirkan info-info musik terviral atau update musik ya, di hiburan juga bisa ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di radio dan frekuensi kesayangan kalian di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini ada lagu-lagu yang bakal nemenin sore hari kamu ya teman Pro 2.

0: kursi roda itu masuk duluan lewat hidung miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, jangan nyapa teman-teman Pro 2 ya di sore ceria untuk hari ini nih teman Pro 2. Jadi jangan dijanji teman Pro 2 kalau di 60 menit ke depan kita bakal hadirkan info update atau musik atau dunia hiburan gitu ya teman Pro 2. Dan jangan juga baru banget nih scroll-scroll berita ya, dan katanya nih ada film baru tapi versi Indonesia digarap dari drama Korea yang terkenal banget pada zamannya. Bisa tebak gak sih teman-teman berdua apa kira-kira ya? Jadi Reza Rahadian dan Dian Sastro bakal bintangi film Descendants of the Sun tapi versi Indonesianya. Kayaknya ini adalah drama Korea yang pas itu Jin seneng banget nontonnya, karena kayak memorable dan inget banget dulu tuh nontonnya pas kurang lebih kayaknya SMP atau pas SMA ya. Soalnya ini kan drama yang lumayan udah lama ya teman berdua. Dan saat itu juga jadi tuh nontonnya gak sendirian karena bareng sama mama. Mama tuh kebetulan suka banget sama dunia drama Korea dan drama Taiwan pada saat itu ya teman berdua. Dan ini kita kembali lagi di dramanya versi Indonesia nih. Kayak gak sabar banget gak sih nih teman berdua. Apalagi Reza Radian dan Dian Sastro. Siapa sih yang gak kenal sama mereka gitu teman Pro 2. Menandai 10 tahun sejak penayangan perdana serial aslinya ya, proyek ini mempertemukan dua bintang papan atas tanah air, yaitu Reza Radian dan si Dian Sastro sebagai pemeran utama nih teman Pro 2. Dan kalau ngomongin kapan di akan rilisnya, itu masih dalam proses ya teman Pro 2. Karena sutradaranya yaitu Kondang Hanung Bramantio dipercaya mengemban tugas mengarahkan film ini teman Pro 2. Peraih 2 Piala Citra Sutradara Terbaik Festival Film Indonesia tersebut yang sebelumnya sukses besar nih teman Pro 2 dengan membesut adaptasi Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia. Hanung juga mengungkapkan bahwa proyek ini bukan sekadar remake mentah melainkan adaptasi bebas. Fokus utama cerita ini menyoroti dinamika hubungan romansa antara dunia militer dan medis gitu ya teman Pro 2. Lalu pertemuan Reza Rahadian dan Dian Sastro ini sebagai pasangan kasih dalam proyek film ini menjadi daya tarik tersendiri. Pasalnya meski udah lama saling kenal ya dan berkarir di industri film tanah air, ini merupakan kali pertama keduanya disandingkan sebagai pemeran utama dalam kisah asmara nih. Selain Reza dan Dian juga ada aktris Eva Celia yang juga dipastikan turut meramaikan jajaran pemain utama teman Pro 2. Terus sebagai informasinya ya, serial asli Descendants of the Sun juga yang dibintangi oleh Song Joong Ki. Ini adalah pemeran favorit mama aku dulu, saking udah jatuh cintanya banget ya. Dan Song Hye Kyo ya, dan Song Hye Kyo ini juga, aduh siapa yang gak kenal ya, udah banyak banget drama yang udah diperankan sama dia teman Pro 2. Sempat juga menjadi fenomena global dengan mencatatkan rekor rating tertinggi hingga 38,8% gitu teman Pro 2. Dan dengan film ini, film versi Indonesia nya ya, adaptasi dari Koreanya, akan dijadwalkan menyapa para pencipta film di seluruh bioskop Indonesia pada tahun 2027 mendatang ya teman Pro 2. Wow, ini gak sabar banget ya, apalagi kalau misalnya di remake versi Indonesianya gitu teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan ya, walaupun masih setahun lagi tapi kita gak sabar banget nih. Jadi pengen rewatch lagi ya yang versi Koreanya teman Pro 2. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di sore ceria ya, info hiburan yang kini ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal pasangin lagu. Wow, lagunya ini udah tersusun ya, dari Faris Adam dengan judul Stay You, Stay You, yang bakal nemenin sore hari kamu teman Pro 2. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98.8 FM Pro 2 paling karya teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore. Jen nyapa buat teman-teman di luar sana ya yang lagi dengerin Jen pada hari ini, teman Pro 2. Jen mau tanya nih, teman-teman udah pada makan belum ya? Kayaknya udah persiapan mau itu ya, selesai kerja dan udah pada mau jalan-jalan kayaknya ya, walaupun jalan-jalannya sekitaran kota Palangkaraya aja ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, Jen ada info terbaru nih dari Indonesia, negara kita ya teman Pro 2, di mana Persija versus Persib perang timnas Indonesia nih. Kira-kira teman Pro 2 ada ngikutin gak sih Persija atau Persib nih? Dan Persija Jakarta akan melawan Persib Bandung dalam lanjutan Super League. Laga itu akan menjadi perang biasa ya teman Pro 2, bukan perang apa ya, perang maksudnya bermain bola gitu teman Pro 2. Persija dan Persib akan direncanakan berlangsung pada hari Sabtu mendatang teman Pro 2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pukul 15:30 teman Pro 2. Di skuad Persija akan ada sebanyak 10 pemain timnas, sementara di Persib akan ada 7 pemain skuad Garuda. Rizky Trido, Pratama Arhan, Rio Fahmi, Nadio Argawinata, Wita Sulaiman, Jordi Amat, Fajar Faturrahman, Raihan Hanan, sampai Doni Tri Pamungkas merupakan pemain timnas asal Persija. Sementara di Persib ada Sandy Walsh, Ragnar Oratmagon, Tom Hai, Eliano Rangers, Mark Kolk, Beckham Putra, dan Adam Alis. Bagi beberapa pemain timnas ini akan menjadi Persija versus Persib pertamanya. Pertama Arhan dan Nadio Argawinata di Persija, sementara di Persib ada Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun. Persija sedang kurang oke saat melawan Persib terakhir kali di 2023 lalu ya, di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Jawa Barat teman Pro 2. Dan kita berharap juga ya, siapa pendukung kamu, Persija atau Persib nih? Kalau Jen sih dulu ngikutinnya Persija ya, tapi makin kesini makin udah gak ngikutin lagi nih teman Pro 2, karena mungkin udah ada perubahan ya. Dan buat kamu untuk pendukung Persib dan Persija, siapkan diri kamu karena nanti mereka bakal tanding di tanggal 12 September mendatang nih teman Pro 2, dan mungkin pasti akan ada live streamingnya. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena abis ini masih ada info-info terupdate lainnya yang bakal Jen sampaikan ya di setengah jam lagi menemani sore hari kalian teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, Jen nyapa lagi buat kamu nih yang lagi dengerin Jen siaran untuk sore hari ini ya teman Pro 2. Dan untuk info selanjutnya nih, Jen mau sampaikan nih bahwa Extraordinary Heroes bersiap kembali menyapa penggemar dengan karya terbarunya pada Oktober mendatang nih teman Pro 2. Comeback ini sekaligus menjadi momen baru bagi band JYP Entertainment tersebut setelah kini beraktivitas dengan formasi 5 member ya teman Pro 2. Kabar comeback Extraordinary Heroes dikonfirmasi oleh JYP ya pada 7 September 2026, di mana agensi tersebut menyebutkan bahwa mereka tengah mempersiapkan comeback pada bulan depan dan dijadwalkan menggelar konser di bulan November. Wah, kalau ngomongin soal konser ya, kayak teman Pro 2 sadar gak sih banyak banget ya yang udah ngantri nih untuk konser di Indonesia ya. Dan sampai bingungnya ada temen Jen yang sampai beli 2-3 tiket beda itu ya, beda band gitu kan. Juga kayak wow, dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu ya. Jadi kayak aduh iri banget ya teman Pro 2, jadi pengen ya, walaupun terkendala, ada hal-hal yang memang terkendala ya, jadi gak bisa gitu deh teman Pro 2. Terus comeback mendatang menjadi rilisan terbarunya Extraordinary Heroes setelah mini album Dead End yang rilis pada April kemarin ya. Dan artinya band tersebut akan kembali dengan musik baru yang kurang lebih 6 bulan ya jaraknya ya teman Pro 2. Comeback kali ini memiliki perbedaan yang besar, di mana akan menjalani aktivitas sebagai grup beranggotakan 5 ya, setelah kemarin Gunil meninggalkan grup pada bulan Agustus. Dan JYP sebelumnya mengumumkan bahwa Extraordinary Heroes akan melanjutkan aktivitas mereka dengan baik dan semaksimal mungkin ya. Dan Oktober akan menjadi comeback pertama Extraordinary Heroes dalam formasi yang baru, dan JYP belum mengungkap detail albumnya. Terus abis itu lagu utamanya apa, konsepnya juga belum tahu nih teman Pro 2. Jadi kayaknya surprise ya, kayak duar surprise. Dan selain comebacknya juga ya, Extraordinary Heroes juga setelah dijadwalkan menggelar konser pada November 2026. Dan kabar tersebut akan menjadi tanda bahwa aktivitas mereka akan kembali berjalan ya teman Pro 2. Dan habis itu ya, penggemar juga pasti tidak sabar banget akan rilisan terbaru atau comeback mereka ya di bulan depan mendatang ya teman Pro 2. Dan kita doakan yang terbaik ya buat Extraordinary Heroes, semoga lancar dalam perjalanan penulisan lagu, terus dance cover dan lain sebagainya, karena banyak banget nih yang nungguin comeback mereka ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin Jen biasnya siapa? Ada dong, bias Jen itu Jen Han ya teman Pro 2. Dia tuh kayak aduh mirip-mirip Jen. Enggak sih, kita beda gender ya teman Pro 2, tapi kayak kalau sekilas dilihat ya itu mirip banget. Dari rambutnya mungkin ya teman Pro 2. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di sore ceria ini, edisi kita ngobrolin info update. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini ada lagu Reality Club dengan judul I Wish I Was Your Joke ya, yang bakal nemenin kamu teman Pro 2.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Jadi apa lagi buat teman-teman Pro 2? Kayaknya lagi siap-siap buat selesai bekerja ya hari ini ya teman Pro 2. Karena 7 menit lagi biasanya jam 4 udah pada keluar ya, rame banget nih di sekitaran jalan Yosudarso dan Muhammad Tamrin tuh udah rame banget kalau di jam-jam

minum kopi dan tahannya sampai kadang tengah malam atau besok pagi, itu baru makan lagi. Jangan ya, kasihan lambung kalian teman berdua, karena dikala kabut asap yang begitu tebal juga ya, kita memang harus dipaksa untuk minum secukupnya, minum air putih ya, bukan minum kopi. Terus nih teman berdua, minum kopi boleh tapi diporsir ya teman berdua. Dan oke, kita balik lagi nih di info update ya. Dan di sini Jin mau kasih tahu ada info terbaru nih dari dunia perfilman nih, di mana kalian tahu gak sih sekarang lagi ada di bioskop itu Hope. Tahu aja kan Hope? Yaitu teror makhluk misterius di desa pesisir. Teman Probe, ada yang udah nonton belum ya? Atau masih pre-sale tiketnya? Jin gak ada lihat sih ya di aplikasi pemesanannya gitu. Jadi kayak kurang ngeliatin juga ya apa yang update hari ini dan seterusnya untuk film di bioskop, karena Jin jarang nonton bioskop teman berdua. Dulu aja sering, sekarang udah jarang ya teman berdua. Oke nih. Dan kalau soal ngomongin film terbaru ya, mau dari Indonesia, Korea, Taiwan, Cina atau belahan dunia lainnya ya, Hope ini menjadi film mystery thriller terbaru yang ditulis sutradara Na Hong Jin setelah sukses dengan film sebelumnya itu di tahun 2016 berjudul The Wailing dan The Chaser di tahun 2008. 2008 Jin baru umur 4 tahun kalau gak salah ya. Dan film ini merupakan penduduk di pinggiran kota pelabuhan kecil mendapati diri mereka dalam kondisi perjuangan putus asa untuk bertahan hidup melawan sesuatu yang belum mereka temui sebelumnya teman berdua. Dan Hope ini juga film yang berpusat pada kehidupan warga di kawasan pelabuhan Hopoport, desa pesisir terisolasi yang mendadak dilanda kekacauan usai penemuan keberadaan sosok asing di pinggiran pelabuhan. Penemuan tak biasa tersebut dengan cepat berubah menjadi teror mengerikan saat etnitas yang belum pernah disaksikan manusia dan mulai melancarkan serangan destruktif dan mengancam keselamatan seluruh penghuni desa. Dan bintang tamunya yang besar itu ada Na Hong Jin juga menggandeng pasangan suami istri Michael Fassbender, Alicia Vikander dalam film terbarunya. Dan mereka juga bahu-membahu ya, karena dilanda dengan kekacauan tersebut bersama seorang pemburu muda bernama Sung Kae yang diperankan oleh Zhou In Sung, memimpin perlawanan serta menguak misteri di balik makhluk berbahaya tersebut nih teman pro 2. Dan kalau ngomongin soal film Hope ini, kalau Jin nonton trailernya, Jin udah nonton trailernya ya teman pro 2, kayaknya seru ya. Apalagi ini genrenya thriller dan pasti banget ada di dalamnya itu plotnya itu pasti berbeda-beda dan bagus banget ya yang pasti. Apalagi kalau misalnya film dari luar gitu keren banget ya dari segi alur penokohannya, abis itu apa yang didapat di dalamnya, pesan maknanya itu, moralnya ya yang didapat juga pasti ada nih teman pro 2. Teman pro 2, udah ada yang mau nonton atau belum nonton nih? Kayaknya seru ya buat ditonton bareng sama temen ataupun keluarga gitu. Kayaknya ini juga bagus banget gitu ya teman pro 2. Dan info ini Jen tutup ya sebagai rangkaian di info update untuk program pada sore hari ini ya, dari jam 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 16 lewat nanti sedikit ya teman pro 2, kita bakal ada di obrolan sore ceria ya teman pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya teman pro 2 di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jin bakal pasang lagu dari Jevin Julian dan Jinan Laetitia dengan judul Hanya Memuji. Check it out.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.
4: Sembilan koma empat FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Kayaknya udah pada siap-siap pulang ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal sore hari ya, kalau udah pulang nih dari semua segala aktivitas kamu ya teman Pro 2, pada kemana nih biasanya? Atau langsung pulang aja? Atau misalnya nanti dulu deh pulangnya, sayang udah jam segini, mending keliling-keliling kota Palangkaraya aja, cari makan atau minum ya buat dibawa pulang. Atau misalnya habis kerja langsung nge-mall nih teman Pro 2. Ada gak sih yang suka nge-mall? Kayaknya teman Pro 2 rata-rata pada suka nge-mall ya. Atau misalnya udah pada pulang nih sampai rumah, tapi berangkat lagi, misalnya jogging di sekitaran kota cantik kita ya di Palangkaraya, atau misalnya olahraga indoor aja nih, nge-gym, atau misalnya olahraga seperti padel, bulu tangkis, volley, dan lain sebagainya ya teman Pro 2. Tim mana nih kira-kira? Kalau Jen sih tim langsung pulang aja. Karena kalau udah sampai rumah tuh bawaannya tuh aduh enak banget, langsung rebahan ya teman Pro 2. Dan oke, balik to topik ya teman Pro 2. Dan di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, seperti biasa di pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan obrolan sore ceria ya. Dan kali ini obrolan sore cerianya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman Pro 2, terkait tentang bagaimana anak muda seperti kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan era digitalisasi, dan bagaimana anak Gen Z zaman sekarang bertahan ya hidup di zaman yang cukup-cukup keras dan yang sulit banget ya. Ada yang bisa bertahan sampai detik ini, ada yang lika-likunya banyak dan lain sebagainya. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya teman Pro 2 di 60 menit ke depan nih sama kamu semua yang lagi dengerin nih, yang lagi di mobil atau yang lagi dengerin di radio kesayangan kamu ya, di frekuensi 92,4 MHz nih teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Dere dengan judul Kota yang paling banyak di request dari teman-teman Pro 2 di luar sana. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Masih di sore ceria ya teman berdua bareng sama Jam nih yang bakal nemenin kamu di beberapa waktu ke depan nih teman berdua. Dan sore ceria kali ini kita bakal ngobrolin seputar kita ya anak muda zaman sekarang nih. Teman berdua pasti sering banget nih dengar istilah generasi strawberry atau sesuatu tuduhan kalau anak muda zaman sekarang itu gampang menyerah dan rapuh seperti strawberry yang ada kalau misalnya lama itu bakal lama-lama mencair dan bukan mencair apa ya kayak lusuh ya, busuk gitu ya teman pro 2. Seringkali orang melihat tantangan yang kita hadapi itu teman pro 2 dari sudut pandang masa lalu ya, sering dibandingin-bandingin ya mungkin ya. Padahal tekanan zaman sekarang itu bentuknya beda banget nih teman pro 2. Di tengah gempuran arus informasi yang cepat dan persaingan yang makin ketat nih teman pro 2. Anak muda zaman sekarang itu justru membuktikan kalau kita bukan generasi yang gampang remuk, melainkan generasi yang tahu nih bagaimana kita bisa beradaptasi dengan cerdas di gempuran era-era globalisasi yang begitu besar ya. Kalau misalnya di gempuran sekarang itu kita generasi muda Gen Z zaman sekarang yang memang dilatih ya untuk bisa kuat di era sekarang gitu ya teman berdua. Daya tahan anak muda masa kini itu malah terpancar dari keberanian untuk berinovasi. Ketika lapangan kerja makin terbatas ya, anak muda justru kreatif sekali untuk menciptakan atau membuat ya peluang baru, mulai dari mungkin ya membangun brand lokal, habis itu mengeksplorasi industri kreatif digital ya, sampai aktif di gerakan sosial atau lingkungan, ikut komunitas-komunitas gitu ya teman berdua. Rasa peka dan empati yang tinggi yang sering disalahartikan sebagai kerapuhan itu malah menjadi bahan bakar utama buat melahirkan karya-karya yang relevan, berdampak, dan punya nilai juang tinggi ini teman berdua. Ya sih, memang sih kalau zaman sekarang itu kita sering banget dibilang dengan generasi strawberry yang gampang rapuh, karena dengan adanya sesuatu yang datang dari arah yang berbeda-beda itu membuat kita tidak kuat, habis itu overthinking yang berlebih, stres kan, dan sampai akhirnya tidak kuat lagi menghadapi dunia yang begitu banyak sekali tekanan-tekanan dari sana sini ya teman pro 2. Tapi kalau misalnya kita punya pemikiran yang baik dan sehat ya, biasanya teman pro 2 itu kita malah mikir ke depan nih, kita harus bisa membranding sesuatu supaya memang kita nggak dianggap remeh lagi. Karena dari beberapa teman-teman Jen juga banyak yang udah membuka usaha-usaha kecil-kecilan ya teman berdua, nggak besar, kecil-kecil, karena kecil-kecil lama-lama menjadi bukit ya teman berdua. Dan kalau ngomongin soal peluang usaha apa sih yang memang benar-benar apa ya, kalau kita bilang baik dan itu bakal berjangka panjang ya, tahan sampai lama gitu. Kalau misalnya itu sih kembali ke individu masing-masing mau apa, sesuai passion dan hobi sih, biasanya itu diawali dengan hobi. Dan itu ya teman produa, dan bisa juga buat teman-teman produa yang suka sekali ikut kegiatan sosial, apalagi ikut komunitas-komunitas gitu, itu menjadi hal yang baik gitu. Poin tambahan supaya kita tidak dicap rapuh sama orang-orang yang memang jauh lebih tinggi daripada kita ya teman pro 2. Jadi buat teman pro 2 nih, kalau misalnya punya ide-ide atau misalnya sesuatu untuk ingin membrandingkan produk-produk lokal ya, itu alangkah lebih baiknya memang harus di-up ya teman pro 2 dengan cara apapun itu. walaupun sepi konten di awal, biasanya itu memang menjadi penyemangat kita. Berarti kita itu ada yang kurang. Apa yang harus ditambahin? Seperti tambahin garam ya, garam sedikit-sedikit. Seperti apa, menambahkan caption atau menambahkan sesuatu cinematic video yang baik ya, yang memang benar-benar bisa membuat orang-orang itu melihat kalau memang Gen Z ini tidak se jelek yang dikira orang-orang gitu, teman Pro 2 ya. Dan memang banyak banget orang-orang yang menjadi inspirasi kita atau menjadi role model kita ya, untuk bisa dapat menjadi pribadi yang lebih baik, teman Pro 2. Dan buat kamu ya teman Pro 2 yang lagi merintis sore hari ini, belajarlah hal baru atau mematahkan keraguan orang-orang di sekitar kamu. Keep going ya, karena dengan adanya mimpi ya, mimpi sekecil dan sebesar apapun itu ya teman Pro 2, kalau misalnya kita enggak jalanin dan kita mandek di situ-situ aja, kapan mengumajunya ya. Kita memang harus punya dream, seperti obrolan kita kemarin ya, your dream destination, kemana mimpi kamu untuk berpergian atau misalnya untuk menjadi lebih maju, itu bagaimana cara kamu meraih mimpi tersebut ya teman Pro 2. Dan bukti terbaik untuk mematahkan stigma adalah lewat konsistensi dan karya nyata atau aksinya ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin aksi, pasti banyak banget ya kisah-kisah inspirasi dari teman-teman Pro 2 ya, maupun yang sering diundang juga di studio. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih seputaran tentang Gen Z di era gempuran digitalisasi atau zaman sekarang ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini ada lagu Colby Kailat dengan judul Worth It yang bakal nemenin sore hari kamu ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, jangan lupa istirahat ya di rumah, dan jangan lupa juga makan, jangan sampai telat makan ya, karena kalau misalnya telat makan, kasihan lambung kamu ya, bagi yang punya mah atau GERD ya teman Pro 2. Jangan juga ngucapin selamat sore dan selamat beraktivitas kembali ya buat teman-teman Pro 2 untuk sebelum mengganti hari ya, karena kadang ini masih ada waktu kisaran 5-7 jam lagi sebelum kita memulai hari yang baru teman Pro 2. Keep fighting, keep going buat teman Pro 2 ya. Ini dia bakal Jen puterin setelah yang satu ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdua pawancaranya teman terbaik kamu. Hai hai teman berdua, Jen nyapa lagi deh buat teman-teman berdua yang lagi dengerin Jen siaran untuk di sore ceria hari ini ya teman berdua. Tadi kita udah ngobrolin ya bagaimana stigma orang yang mengatakan bahwa Gen Z itu adalah generasi strawberry ya. Dan tadi juga Jen udah singgung dikit nih, kita sebagai Gen Z itu bisa melakukan aktivitas yang memang membangun ya, dan bisa melihat orang banyak. Kalau misalnya kita tuh memang bisa, gak harus berdiam diri dan malas-malasan ya. Dan Jen juga pengen bahas nih di topik kita dengan tema yang sama ya, masih sama, dan lebih ke membangun ke komunitas atau aksi sosial ya. Tadi juga udah Jen singgung nih buat teman-teman Pro 2 ya. Siapa bilang sih anak muda zaman sekarang itu cuma bisa peduli lewat dunia maya atau lewat sosial media aja ya teman Pro 2. Coba kalau misalnya teman Pro 2 punya teman nih yang memang suka banget turun lapangan untuk melakukan aksi sosial yang memang benar-benar membantu masyarakat sekitar nih. Dan memang jujur banyak banget ya di kota kita di Palangkaraya ini komunitas-komunitas yang benar-benar mengajak masyarakat untuk ikut andil di dalamnya. Komunitas dari segi pendidikan, habis itu sosial, ilmu pengetahuan dan sebagainya, banyak teman Pro 2. Ini komunitas-komunitas yang memang benar-benar cuma kita tahu aja gitu ya. Pasti banyak banget komunitas di dalamnya yang benar-benar mengajak masyarakat untuk ikut andil di dalam peruntutan komunitas tersebut nih teman Pro 2. Bisa tadi mulai dari bergerak di bidang edukasi anak-anak, terus habis itu pembersihan sungai, terus sampai komunitas pecinta lingkungan yang rutin banget ya untuk melakukan aksinya di Kota Palangkaraya. Karena ada rasa peka dan kepedulian sosial anak muda zaman sekarang itu sebenarnya makin tinggi ya. Dan hebatnya lagi, langsung dieksekusi jadi aksi nyata. Ya contohnya gak jauh banget nih teman-teman berdua. Kalau gak salah di beberapa hari sebelumnya itu ada aksi bagi masker ya. Itu ada komunitas mahasiswa yang benar-benar memberikan masker secara gratis di jalan-jalan gitu teman Pro 2. Dan ada juga teman-teman Jen yang ikut di dalamnya, ikut bantu juga. Dan memang rata-rata mereka anak muda kok yang memang masih notabene-nya sekolah dan kuliah nih teman Pro 2. Yang bikin salutnya lagi ya, anak muda zaman sekarang itu paham banget sama konsep kolaborasi. Yang pasti kolaborasi itu penting ya teman berdua. Karena kita kalau misalnya melakukan suatu aktivitas, yang pasti harus ada dong yang mensupport kita, yaitu yang namanya relasi teman berdua, relasi dan kolaborasi. Dan mereka juga menyadari kalau mau bikin perubahan yang berdampak besar sekali, kita nggak jalan sendirian, betul. Lewat wadah komunitas, berbagi ide, terus keahlian disatukan ya dengan beda-beda orang, itu bisa membuat kita ya banyak banget mengeksplor hal baru ya. Ada yang ahli desain bikin poster, campaign, ada yang jago public speaking untuk bersosialisasi, dan ada yang jagonya di lapangan langsung nih, pergerakan misalnya gerak secara langsung maupun secara individu. Itu banyak banget ya yang bisa, beda-beda teman Pro 2. Pergerakan kolektif inilah yang membuktikan kalau anak muda adalah aset berharga buat masa depan kota kita ya, Kota Cantik Palangkaraya teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang memang udah ikut nih dalam kegiatan-kegiatan yang memang membangun ya, seperti misalnya kalau di sekolah ikut duta, duta lingkungan, duta utama, duta apapun itu yang memang benar-benar membangun jati diri kita sebagai anak Gen Z zaman sekarang untuk menjadi lebih baik lagi dilihat orang, bisa menginspirasi, itu adalah hal yang paling penting ya. Kita mau kita bisa menjadi inspirasi orang banyak dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan nih teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2, ada gak sih yang sering atau pernah ikutan nih di komunitas-komunitas tertentu nih yang bisa membangun dan mengajak teman-teman atau masyarakat sekitar ya untuk bisa lebih peduli lagi nih sama lingkungan kita, apalagi Kota Cantik Palangkaraya ya teman-teman, yang udah dilirik dari
mancanegara, teman bro dua, gitu ya teman bro dua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya sekitar Gen Z jam sekarang ya, apa aja yang udah dilakukan, yang diperbuat melalui komunitas, lalu dari media sosial dan lain sebagainya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Dan jangan kemana-mana teman pro 2, tetap stay tune terus ya di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini ada lagu JKT48 ya dengan judul Rhapsody yang bakal nemenin sore hari kamu. Check it out.

Halo teman Pro 2, balik lagi barengan di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada update laporan dukungan personel tangkap darurat karhutlah terbaru nih dari Basarnas Palangkaraya. Lewat semangat Quick Action, satu jiwa satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern

0: Jaksa Agung Suprapto, Kabupaten Kota Waringin Timur. Geser ke Kota Waringin Barat ya, tim Posar Pangkalambun melakukan briefing dan persiapan di BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat. Lanjut baku hantam memadamkan api karhutla di Jalan Bahagia, Desa Kubu, Kabupaten Kota Waringin Barat. Semua itu dilakukan bareng-bareng demi menjaga hutan dan lahan Kalimantan Tengah nih teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat SAR atau mau cek update kegiatan mereka, kamu bisa kontak emergency call Basarnas di 115 bebas pulsa ya teman Pro 2, atau di telepon 0536 421 5357. Di WhatsApp nomornya adalah di 0811520551, emailnya di sar.palangkaraya@gmail.com, atau intip media sosial seperti Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus nih di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena kita akan terus update informasi karhutla terkini dari Basarnas Palangkaraya ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
2: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
1: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
2: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
1: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
2: Makanya kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
3: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Sobat Pro 2, itu dia yang tadi bisa obrolan sore ceria kita pada sore hari ini ya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk maju ya, karena generasi kita itu memang generasi yang memang mudah rapuh, tapi tidak dengan ide-ide yang ada di benak teman-teman Pro 2. Kita bakal ngobrol lagi ya di obrolan sore ceria di waktu yang akan datang. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena masih ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu ya nanti. Dan buat kamu yang lagi muter-muter kota Malang, Karaya, atau lagi di jalan nih, hati-hati di jalan ya. Dan semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Dan kita lanjutin lagi dengan musik tadi ya teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ngasih sama Jania di sore ceria hari ini. Dan untuk sajian informasi yang bakal Jen sampaikan adalah ini yang terbaru ya, hot news. Ada dari trailer Godzilla Minus Zero yang dirilis, ungkap pameran baru nih. Wah, kalau ngomongin Godzilla ya, kemarin Jen rasanya baru nonton nih teman Pro 2, yang kalau gak salah beberapa bulan atau ya kayaknya tahun lalu atau beberapa bulan ya, aku lupa teman Pro 2, pokoknya itu ditayangin di bioskop pas itu ya teman Pro 2. Dan melansir dari Variety ya, trailer terbaru mengonfirmasi bahwa Godzilla ternyata belum sepenuhnya dihancurkan ya teman Pro 2. Trailer ini juga tersebut memperlihatkan operasi baru untuk memusnahkan kaiju serta menampilkan perpaduan karakter baru dan karakter dari film sebelumnya. Nagasawa Masami bergabung sebagai Makoto Aoyama sebagai prakirawan cuaca yang ditugaskan di Biro Respon Bencana. Kunimura Jun akan memerankan Dr. Ogata, sementara Mahera Ko berperan sebagai Akira Hagiwara, asisten Profesor Murakami yang diperankan oleh Tanaka Min ya teman Pro 2. Takashi Yamazaki kembali menjadi sutradara untuk film tersebut. Sequel ini memiliki pengerjaan efek visual yang lebih luas dibandingkan pendahulunya, tetapi tetap mempertahankan latar Jepang setelah Perang Dunia Kedua ya. Menurut sinopsisnya juga, Jepang telah menghabiskan 2 tahun untuk membangun kembali negara setelah kehancuran yang digambarkan dalam Godzilla Minus One. Ketika Jepang mulai menemukan kembali kedamaian yang rapuh, ancaman baru muncul dan kembali mengacaukan keadaan. Film ini akan melakukan pemutaran perdana dunia sebagai pilihan spotlight gala dalam Festival Film New York ke-64 pada tanggal 26 September mendatang, teman-teman. Dan film tersebut akan dirilis di bioskop Jepang pada 3 November. Film utama dalam gala Tokyo International Film Festival nih teman Pro 2. Wow, sebentar lagi ya, kayak cepet banget nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, kalau misalnya ada film-film terbaru nih, biasanya teman Pro 2 itu lebih suka genre yang seperti apa sih? Romance, action, thriller, atau kriminalitas, atau yang horror nih mungkin ya teman Pro 2. Kalau Jen lebih suka kriminalitas dan thriller nih, karena lebih mencekam dan seru aja untuk ditonton ya, apalagi sendirian. Kayak seru banget gitu, apalagi malam-malam tambah lagi ya. Hey, ya teman Pro 2, kita bakal hadirkan lagi ya nanti beberapa ya pasti lagu-lagu yang bakal nemenin kamu. Dan seperti biasa di 17 lewat sekian ya, nanti kita bakal hadirkan lagu pop religi Islam yang bakal nemenin kamu ya, sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
4: Pada suatu hari,
5: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
4: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui,
1: teman Pro 2, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran ya, untuk menemani sore hari kamu sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib sore hari ini. Mari kita tenangkan hati kita dan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

讲。Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya...

0: Jen mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 2 teman terbaik kamu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat teman-teman muslim dan muslimah yang ada di kota Palangkaraya ataupun sekitarnya ya teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 tetap dijaga kesehatannya dan aktivitasnya lancar dan diberkati selalu oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman Pro 2. Dan kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote. Sebuah buku yang berjudul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan. Tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya, Hamza, menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik. Apalagi Laila sedang mengandung. Sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik. Sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih, Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Layla, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Layla yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan. Buku As Long As The Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2 ya. Selamat sore ya, jangan nyapa buat teman-teman Pro 2 yang lagi beraktivitas di luar ruangan atau misalnya di rumah aja ya. Kayak biasanya stay safe dari manapun itu, tetap aja di rumah karena lebih baik di rumah daripada di luar. Ya teman Pro 2 ya, tadi teman Pro 2 aja baru mendengarkan esensi buku dengan judul As Long As The Lemon Trees karya Zulfa Kato ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita nanti juga bakal berbincang-bincang lagi dengan info-info yang bakal menemani teman Pro 2 ya di sore hari ini. Dan Jen juga mengucapin selamat sore ya buat teman-teman Pro 2 yang lagi beraktivitas di luar, ataupun teman Pro 2 yang lagi dengerin di rumah aja nih, sambil di dengerin di aplikasi RRI Digital atau radio kesayangan kalian ya. Atau buat teman-teman yang lagi di mobil, lagi perjalanan nih, hati-hati di jalan. Dan apapun aktivitas yang kalian lakukan di sore menuju malam hari ini ya, semoga bermanfaat dan tidak mengandung overthinking yang berlebih ya. Apalagi biasanya sore-sore gini enaknya ya olahraga ya teman berdua, olahraga indoor. Kalau misalnya kamu ingin yang aman-aman aja, atau misalnya teman Pro 2 yang lagi jalan santai nih, jalan sehat ya di sekitaran kota cantik Palangkaraya ya, tetap standby, stay safe ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk makan malam ya yang cukup aja, yang penting jangan berlebihan teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal sore hari ini, biasanya sih enaknya ya jam-jam segini tuh ngopi gak sih teman Pro 2? Kadang kalau ngopi di sore hari sambil ngelihat pemandangan di luar ya, kadang itu nikmat banget nih, apalagi ditambah dengan roti tawar atau roti apapun itu ya, cookies dan sebagai macam namanya ya teman Pro 2. Dan ya itulah kalau enaknya tinggal di perkotaan ya teman Pro 2. Tapi gak kalah juga di daerah-daerah ya, dengan keindahan alam sekitarnya nih teman Pro 2. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di jam 18 waktu Indonesia Barat ya, dengan info sesajen, info serta musik-musik yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2. Dan seperti biasa juga di pukul 18.15 juga kita bakal hadirkan informasi cuaca dari prakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari nih teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini ada lagu Rosalind dengan judul Snap ya teman-teman berdua. Dan jangan kemana-mana, tetap standby terus.

0: badannya Uji Nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin.

gaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia.

0: Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
1: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
0: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2 ya. Ketemu lagi nih sama Jian dengan sajian info serta musik-musik yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 di 1 jam ke depan nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 tadi baru aja ngedengerin nih lagu kebangsaan nih yang berjudul Raja Ampat yang dinyanyikan oleh Miki dan Konrad ya teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih beraktivitas di luar ya, untuk hati-hati dan semoga aktivitasnya tetap berjalan lancar ya untuk hari ini, terlebihnya di sore hari ya teman Pro 2. Dan Jin mau ngasih tau nih, kalau ngomongin soal kebangsaan kita ya Indonesia, ada nih ragam alat musik tradisional dari Sulawesi Barat yang mungkin teman Pro 2 belum tahu nih, kayak masih bingung juga, masih nggak tahu lah ya. Pasti yang tahunya cuma beberapa alat musik daerah yang asalnya memang teman-teman Pro 2 itu asal daerahnya dari situ gitu ya teman Pro 2. Perlu diketahui ya, Indonesia memiliki beragam alat musik tradisional yang berkembang dari kebiasaan masyarakat di berbagai daerah ya, termasuk di Sulawesi Barat nih teman Pro 2. Salah satunya adalah calong, bukan kolong ya teman Pro 2, calong, C-A-L-O-N-G, yang dikenal dalam masyarakat Mandar. Alat musik tersebut terbuat dari buah kelapa dan bilahan bambu. Melansir dari Pariwisata Indonesia, calong awalnya menjadi hiburan para petani Mandar ketika menunggu hasil panen di sawah. Kini calong dapat dimainkan secara berkelompok dalam berbagai pertunjukan musik ya teman Pro 2. Sulawesi Barat juga memiliki pompang. Kalau pernah ya teman Pro 2 dengar ya kata pompang ya, yang berasal dari masyarakat Mamasa, yaitu alat musik tersebut dibuat dari beberapa potongan bambu dengan ukuran berbeda dan dimainkan dengan cara ditiup. Perbedaan ukuran bambu pada pompang menghasilkan nada yang berbeda, yang pada awalnya alat musik ini dimainkan para pengembala kerbau sebagai sarana hiburan ya teman Pro 2. Selain itu juga terdapat kacapi Mandar yang memiliki bentuk menyerupai perahu. Alat musik tersebut juga dimainkan dengan cara dipetik dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Mandar. Dan pada masa lalu juga ada namanya pakeke yang dimainkan para petani ketika berada di sawah atau ladang ya. Dan kini pakeke digunakan dengan pertunjukan seni bersama alat musik tradisional lainnya. Wow, banyak banget ya teman Pro 2 alat musiknya. Mungkin teman Pro 2 ini baru dengar ya namanya. Dan Jen juga baru dengar beberapa nih yang kayak pompang itu udah sering Jen denger ya di luar. Dan alat musik selanjutnya itu ada gongga 5 yang terbuat dari bambu lagi dan berasal dari bahasa Mandar, yakni gongga yang berarti alat dan 5 berarti tangan. Berarti dimainkan dengan tangan dengan makna. Dahulu juga alat musik ini dimainkan sebagai hiburan, sebagai perlombaan teman Pro 2. Dan itulah teman Pro 2 alat-alat musik dari Sulawesi Barat ya, yang mungkin tidak banyak dikenal ya. Apalagi teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin mungkin baru nih dapat informasi baru ya teman Pro 2. Dan seiring perkembangan zaman juga alat musik tradisional Sulawesi Barat terus diperkenalkan melalui berbagai pertunjukan. Upaya tersebut penting untuk menjaga keberadaan musik tradisional sehingga memperkenalkannya kepada generasi muda. Ya sih, kita memang harus mengembangkan atau melakukan pertunjukan ya di berbagai apapun itu eventnya untuk menaikkan atau mengupkan ya alat musik dari daerah kita masing-masing. Apalagi Kalimantan Tengah ini banyak banget dengan alat musik yang beragam ya, dan cara untuk meng-follow up atau untuk ditampilkan itu juga banyak ya di acara-acara tertentu. Dan ada juga komunitasnya teman Pro 2 ya, bisa aja teman Pro 2 cari-cari di Instagram ya, karena mereka selalu up banget kalau soal alat musik atau kebudayaan Kalimantan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia ya info yang bisa Jen sampaikan ya, yang terbaru dan berita yang tadi Jen bacain itu bisa teman Pro 2 baca dari rri.co.id ya, karena di sana ada info-info kumpulan informasi yang terup dan memang terbaru terkini teman Pro 2. Dan teman Pro 2 abis ini teman Pro 2 akan mendengerin lagu dari Caleb G dengan judul It's Only Me ya, untuk menemani sore ke malam teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, jangan sampaikan di 18.15 kita bakal hadirkan informasi cuaca dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Semoga bisa menjadi bekal kamu ya teman Pro 2 untuk info cuaca
untuk esok hari. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti Mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

0: Info Cuaca. Teman Pro 2, seperti biasa ya di pukul 18.15 kita bakal hadirkan informasi cuaca dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya ya. Dan hari ini Jen udah terhubung langsung dengan perakirawan Reni. Selamat sore Kak Reni.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke Kak Reni, boleh untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi esok hari Kamis 10 September 2026. Secara umum, cuaca diperkirakan sepanjang esok hari akan cerah berawan hingga berawan, di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kebakaran dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kepada Kak Reni atas informasi cuacanya esok hari ya. Dan itu dia ya teman Pro 2 bekal kamu tentang cuaca untuk esok hari. Waspada juga tentang perubahan cuaca dan kenakan masker ya teman Pro 2 jika ingin melakukan aktivitas di luar ruangan. Kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Info cuaca.
3: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
4: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
5: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
6: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 ya. Jennya Pak teman Pro 2 ya. Di sore lagi nih, sore menuju malam ya. Kalau dilihat-lihat dari jam sekarang gitu. Dan cepat banget ya, perasaan tadi jam 3 Jen masih nyampein info Pro 2 ya ke teman-teman sekalian gitu. Dan sekarang kita udah hampir di mau penghujung sih, tapi belum ya teman Pro 2. Jadi ini ada info menarik nih by the way teman Pro 2. Dari dunia hiburan itu, lebih tepatnya dari dunia musik, di mana Ariel bocorkan Noah siapkan album baru untuk comeback 2026. Wow, siapa sih yang nggak tahu Noah ya? Apalagi Ariel Noah gitu ya. Astaga, dari dulu itu Jen juga suka banget sama lagu-lagu yang mereka sampaikan ya, karena enak aja gitu ya. Nggak tahu kenapa kalau band-band yang udah lama gitu lagunya itu tertanam dan udah termindset di kepala gitu ya. Dan kalau ngomongin soal comeback ya, Ariel buka suara mengenai rencana bermusiknya Noah. Ia mengonfirmasi ya, grup tersebut akan comeback besar-besaran sejak vakum di sejak Januari 2024. Ariel mengungkapkan juga para anggota Noah sedang fokus menyiapkan materi terbaru untuk comeback pertama mereka dalam 2 tahun terakhir ya teman Pro 2. Dan selanjutnya juga comeback tersebut benar-benar digarap dengan serius ya, karena mempersiapkan satu album penuh nih. Wow, berapa lagu ya kira-kira teman Pro 2? Materi baru itu disebut dipersiapkan dengan dasar untuk memenuhi harapan dan ekspektasi para fans atau penggemarnya ya. Namun juga ya teman Pro 2, belum ada informasi lebih lanjut yang bisa dibocorkan. Iya dong, masa dibocorkan nih terkait album terbaru tersebut ya teman Pro 2. Dan kata Ariel juga ya, mudah-mudahan ada 10 lagu nih di dalam suatu album. Wow, sebanyak itu ya teman Pro 2. Gak heran sih dengan memang kembalinya Noah ke studio rekaman juga seolah menjadi jawaban atas kerinduan sahabat Noah yang sudah merasakannya sejak pengumuman hiatus ya di akhir 2023 lalu. Sebelum hiatus juga Noah sempat merilis album bertajuk Keterikatan dengan 9 lagu pada 2019, serta Harian Cerah sebagai album repackage pada 2022 dengan 10 lagu. Sehingga target rilis album baru pada akhir 2026 membuat album terbaru itu diprediksi menjadi salah satu momen comeback paling dinantikan nih tahun ini. Aduh, kenapa ya di tahun 2026 mau akhir-akhir ini banyak banget ya teman Pro 2 yang comeback, mau yang dari Indonesia, luar negeri ya, semuanya kayaknya comebacknya rata-rata di 2026 ya. Wow, kayak what happened to 2026? Ada yang baru nih. Dan teman Pro 2, oleh sebab itu juga Ariel pun mengakui juga memiliki harapan besar tersendiri terhadap album tersebut nih teman Pro 2. Siapa yang fansnya Noah ya dari dulu dan sampai sekarang juga ngikutin Noah walaupun hiatus di 2023 akhir kemarin ya teman Pro 2. Dan dikabarkannya akan kembali comeback dengan rilisan album terbarunya nih, dinantikan ya teman Pro 2. Dan buat kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu-lagu yang bakal nemenin kamu, dan spesialnya ini ada lagu Hindia dengan judul Kita Kesana. Ini adalah lagu favorit anak-anak Gen Z zaman sekarang ya. Dan semoga lagu ini bisa menemani teman Pro 2 untuk sore menuju malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: aja.
1: Sebenarnya kau mama TVM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, jennya Pak teman Pro 2 lagi ya, yang lagi beraktivitas di luar nih teman Pro 2. Dan Jen mau ngasih tahu nih, ada info dari drama lagi ya. Dramanya yang lebih tepatnya drama Korea nih teman Pro 2. Kalau ngomongin soal drama Korea ya, ini Jen ada berita ya, di mana aktris Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yong dipertemukan dalam drama Make Me Tingle nih teman Pro 2. Yang berjudul Make Me Tingle ini mengisahkan Gong Yoon Soo, perempuan yang dipercaya cinta namun belum memahami maknanya sepenuhnya dalam kehidupan. Tim produksi merilis foto dan video pembacaan naskah untuk meningkatkan antusiasme penonton terhadap drama tersebut. Nam Ji Hyun sendiri akan memerankan Gong Yoon Soo, seorang pemasar yang sangat memegang prinsip tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Dibesarkan oleh keluarga konservatif, Yoon Soo menjunjung tinggi kesopanan, kedisiplinan, serta aturan ketat mengenai hubungan dan percintaan. Kehidupannya mulai berubah setelah pertemuan tak terduga membawanya memasuki dunia perusahaan yang memproduksi alat ya teman Pro 2. Sementara itu, Kim Jae-yong akan berperan sebagai Dok Gogal, CEO perusahaan dengan pandangan berbeda tentang cinta. Dok Gogal meyakini tidak ada jawaban pasti mengenai hubungan, sementara ia memandang hubungan sederhana dan efisien nih teman Pro 2. Keduanya bahkan sering dibuat terkejut oleh perkataan maupun tindakan masing-masing sepanjang menjalani hubungan yang semakin rumit nih. Serial Make Me Tingle menghadirkan kisah perkembangan diri melalui pertemuan dua karakter dengan prinsip berbeda mengenai cinta dan hubungan. Drama tersebut memadukan unsur komedi romantis dan perjalanan karakter yang mulai mempertanyakan keyakinan mereka tentang percintaan dan kedekatan. Dan Make Me Tingle sendiri dijadwalkan untuk memulai penayangan perdananya pada 15 Oktober mendatang nih teman Pro 2. Wow, ada aja ya drama yang misalnya drama udah selesai terus ada lagi yang masuk yang baru nih. Jadi kayak bucket watchlistnya banyak nih, sampai bingung nih mau nonton yang mana dulu. Di Korea banyak serial-serial yang datang, dan di Indonesia juga ada film-film baru, di Jepang juga ada, di bagian Eropa juga ada. Sampai bingung ya, kita nih sebenarnya disuruh nonton apa sih sebenarnya. Sampai bingung banget nih teman Pro 2. Jujur Jen bucket watchlistnya banyak banget, sampai bingung nih, sampai beli VIP ya, saking malesnya menonton iklan nih teman Pro 2. Kamu tim yang mana nih teman Pro 2, nonton film kebangsaan kita atau memang campur nih, kadang Indonesia pernah juga luar juga sering, atau balance aja nih teman Pro 2 ya? Kalau Jen sih balance aja ya, sama film luar dan film dari memang lokal Indonesia banget ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, itu dia ya untuk berita info serta musik-musik yang telah menemani teman Pro 2 ya, dari jam 3 tadi sampai dengan pukul sekarang ya 18.50 waktu Indonesia Barat ya. Dan teman Pro 2, Jen mau ngasih tahu nih, di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakal seperti biasa ya bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya untuk mendengarkan obrolan program MLC atau Music Live Chat, di mana hostnya nanti ada Ellen dan bintang tamunya spesial banget nih, ada Alika Syafira nih. Dan teman Pro 2 yang mau banget ngeliatin obrolan atau keseruannya nih, bisa banget nih nanti langsung dengerin aja ya di Pro 2 Jakarta, di mana nanti relay di Pro 2 seluruh Indonesia nih. Bagi kamu yang menonton secara live juga bisa, ada ya di live streamingnya mereka di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta ya teman Pro 2. Dan sekaligus Jen pamit undur diri ya teman Pro 2 dari program Sore Ceria yang telah menemani kamu tadi ya, kurang lebih hampir mau 5 jam ya menemani teman Pro 2 di sore hari ini. Dan Jen berharap buat teman-teman di luar sana tetap jaga kesehatan dan hati-hati di jalan ya, kalau ingin berkendara dimanapun kalian berada tetap hati-hati nih teman Pro 2. Dan jangan lupa juga ya makan secukupnya dan mulu nih Jen ya, kenapa ya hari ini? Nah oke, teman pro 2 aja juga sekaligus pamit undur diri dari program hari ini. Maaf kalau misalnya Jen ada salah kata ya. Buat teman-teman pro 2 yang ngedengerin standby setia banget nih dengerin Jen. Dan kita bakal bertemu lagi ya teman pro 2 di hari Jumat di Jaga Malam ya. Dan teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tun terus ya di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya teman terbaik kamu. Karena di sini Jen masih muterin lagu-lagu buat teman Pro 2 sebelum kita nanti bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Dan habis ini juga setelah Jen ada Jaga Malam yang akan ditemani sama Kak Dewa ya. Kalian akan ditemani Kak Dewa di Jaga Malam sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di radio kesayangan kalian di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya teman terbaik kamu.
0: Dulu saya bingung, penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, namun harapan selalu ada.
3: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
2: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
3: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
2: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

seluruh Indonesia, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini? Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi enggak sama edit ya.
1: Iya.
0: Dia lagi enggak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih? Kebetulan
1: aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya? Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay. Gitu,
1: tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Kayak Muay Thai kayak wah seru juga nih Muay Thai. Gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K.
1: Iya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: HM, ya, bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari yang mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi
0: jarang
1: kan?
0: Betul. Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu.
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi ya.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ini ketiga ya?
1: Iya, ketiga.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ya, Ma.
1: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan
0: makanya. Nah, jangan bosan masihnya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro
0: 2. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: apa
1: sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini, jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks
0: kali ya.
1: Lost
0: sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk?
1: Ya memilih untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Ghosting. Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Iya, pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Tuh kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik,
1: baik-baik gitu kan. Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu
1: egois,
0: namanya
1: bener.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus,
0: gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu selalu sama lo, tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri, bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Susah dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di clip omongan gue ya. Manusia itu diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh, dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah, itu biasanya berlaku sama Gen Z, Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih, buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah, itu dia.
0: Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah enggak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi enggak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan. Iya betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-mati.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: hilang
1: juga, ikut ke bawah.
0: Iya
1: kan?
0: Ke bawah ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalau ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Gitu kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi
1: benar,
0: kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit. Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya benar.
0: Nah gitu. itu tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana. Gitu. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, lebih tanpa pamit.
0: Nah gitu. dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepet atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapet demonya dari produserku. Terus dari penulis ada Kak Ivan. Nah aku tuh udah dapet demonya. Begitu aku denger demonya memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu. Bukan cuma dari segi liriknya gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya aku dengerin lagi aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah yaudah, sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya, lumayan.
0: 3-4 EP.
1: Satu EP.
0: 3-4 bulan. Oke, dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Lumayan cepet.
0: Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm-hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Mm-hmm. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus
1: ya. Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang dengerin harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge.
0: Mm-hmm.

0: Itu bagian yang kamu paling suka,
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya paling di lagu ini ya?
1: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah, gimana nih gue?
0: Iya, benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Benar-benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan. Cerita-cerita itu hilang. Memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian. Lo-nya bodo amat.
0: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya. Gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya. Tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu. Tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP, atensi lagu ini gimana? Pada kayak wah gila nih gitu.
1: Iya. Itu sih wah kak galau parah galau ini sih parah. Itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau gak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Okay. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Jadi langsung banyak tuh.
0: Bener.
1: Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika Safira banget.
1: Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek
1: gitu.
0: Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Okay. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam yes. ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Perdu FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang
1: ya.
0: Kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget
0: juga.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan. Bisa mungkin kalau karya tuh gak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya. Gitu kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman

0: apapun itu yang lagi sedang melakukan, apa yang kalian suka, tetap lakukanlah. Tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai.
1: Oke.
0: Tetap jadi diri kalian juga. Terus apa ya? Pokoknya yang lagi berkarya, teruslah berkarya.
1: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
0: Jangan
1: gitu.
0: Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Betul. Setuju-setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
0: Bisa lagi. Dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Syafira. Berakhir sudah.
1: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok, kemana Alika?
0: Ada di @AlikaSyafiraAA atau di @MDJiko.
1: Nah, kalau YouTube?
0: YouTube @MDJiko.
1: MDJiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
0: Betul.
1: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
0: Turn notification.
1: Turn notification. On. Suka live TikTok nggak?
0: Suka lagi. Nah,
1: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
0: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
1: Oh.
0: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
1: Oh, kau bikin gitu segmen kan. Sendiri ya?
0: Iya,
1: oh
0: gitu. Iya. Ngobrol-ngobrol, iya, gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
1: Nah,
0: kok bisa gini-gini? Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia,
1: ya. Okay, sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
0: cerita
1: ya.
0: Curhat apa aja?
1: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
0: Tenang aja. Is the key.
1: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
0: Terima kasih banyak Alan.
1: Masih ada empat lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
0: Benar, untuk main kesini ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman perdua juga jangan bosan. Alika lagi.
1: Tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang kesini.
0: Betul.
1: So kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia. Indonesia kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu, Elanda Krisandaru pamit. Dan juga
0: Alika Syafira pamit.
1: And bye-bye teman Pro 2.

92.4 FM Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman berdua, selamat malam dan selamat menikmati waktu istirahat atau aktivitas malam kalian ya di Palangkaraya dan sekitarnya tentunya. Jadi gak kerasa banget nih kita udah masuk di penghujung hari ini. Tapi tenang aja, malam kalian gak bakal sepi nih, karena frekuensi kesayangan kita ya masih tetap mengudara. Jadi ketemu lagi bareng Dewa di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam, mulai dari pukul 8 malam ini sampai nanti pukul tengah malam jam 12 ya. Jadi kita bakal temenin 4 jam penuh waktu santai kalian dengan deretan playlist-playlist lagu hits pilihan ya, yang tentunya syahdu-syahdu ya. Terus obrolan santai pengantar tidur atau info-info ringan ya, yang pas banget buat nemenin kalian yang lagi nugas atau update-update ya. Siap-siap istirahat atau mungkin masih santai-santai nongkrong ya. Jadi pokoknya tetap stay tune terus di Produara di Palangkaraya ya, teman terbaik kamu. Kita ini enggak sih teman Produara apa ya? How was your day ya teman Produara ya? Gimana hari kalian nih? Kalau Dewa tuh hari ini tuh kayaknya agak padat ya, jadi udah mulai capek gitu ya, pengen rebahan, pengen pokoknya. Tapi demi nemenin teman Pro 2 semua ya, Dewa hadir di sini pokoknya. Jadi untuk membuka perjumpaan kita malam hari ini ya, ada lagu yang tentunya syahdu banget nih. Ada 420 featuring Carita Utami dengan Mangu. Check it out.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.
2: Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.

malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prodo ada di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Prodo. Hehe. Masih bersama Dewa ya, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ya, teman Prodo ya, buat kalian nih pecinta sinema global ya, khususnya penggemar berat monster legendaris asal Jepang nih. Jadi, siap-siap buat takjub karena ada kabar yang besar nih dari layar lebar internasional ya. Jadi, Toho dan G-Kids baru aja merilis trailer resmi film terbaru yang paling diantisipasi tahun ini ya. Jadi, ada Godzilla Minus Zero ya, yang merupakan sequel dari film peraih Oscar Godzilla Minus One yang karya sutradara Takahashi Yamazaki ya, mengambil latar waktu di tahun 1949, 2 tahun setelah peristiwa film pertamanya nih. Trailer terbaru ini mengkonfirmasi bahwa sang monster raksasa ternyata belum sepenuhnya dihancurkan ya, dan ancaman baru kembali mengacaukan kedamaian rapuhnya di Jepang nih. Jadi sequel ini juga menghadirkan deretan pemeran baru yang tentunya super keren ya, termasuk aktris ternama Nagasawa Masami ya, yang berperan sebagai prakirawan cuaca di Biro Respons Bencana serta Kunimura Jun. Jadi rencananya film ini bakal melakoni world premiernya di Festival Film New York ya tahun mendatang nih. Enggak sampai tahun depan ternyata ya. Di tanggal 26 September mendatang nih. Berarti bentar lagi nih ya teman berdua ya, bakal di premier, tapi publik ininya kapan ya? Jadi sebelum tayang perdana di bioskop Jepang ya tanggal 3 November nanti. Jadi kebayang ya betapa epiknya dan mencekam teror Godzilla ini di trailer terbarunya ya. Jadi kalian mungkin yang belum nonton trailernya boleh deh, ngintip-ngintip dulu boleh banget. Ya nanti tapi balik sini lagi dong. Masa enggak temenin Dewa nih sampai malam nanti ya. Jadi kita lanjut aja nih ke lagu selanjutnya. Ada Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Check it out.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, dan tentunya masih bersama Dewa ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jadi kalian ini apa nih? Lagi sibuk apa nih malam-malam gini nih? Ya. Kalau Dewa enggak lagi sibuk apa-apa sih. Nemenin kalian aja. Meluangkan waktu. Oh enggak jeng. Kewajiban ya, kewajiban Dewa untuk nemenin kalian malam ini. Jadi nih Dewa punya apa ya, kabar kali ya, kabar dari Korea Selatan nih. Jadi ada drama baru. Ada drama baru nih ya. Jadi siap-siap buat masukin judul ini ke daftar tontonan wajib kalian ya. Jadi ada drama komedi ya, drakor komedi romantis lah, romcom ya, terbaru yang mungkin bikin malam kalian tuh semakin hidup gitu ya. Jadi aktris berbakat Nam Ji Hyun dan aktor tampan Kim Jae Yong dipasangkan dalam proyek drama berjudul Make Me Tingle ya. Jadi yang baru aja merilis momen keseruan pembacaan naskahnya yang dijadwalkan tayang perdana mulai dari 15 Oktober mendatang nih. Jadi ceritanya dijamin unik dan gak biasa ya teman berdua. Nam Ji Hyun akan memerankan Gong Yeon Soo nih, seorang perempuan yang sangat konservatif dan memegang prinsip tradisional adalah percintaan ya. Tradisional dalam percintaan nih. Jadi hidupnya mendadak jungkir balik ketika pertemuan tak terduga membawanya masuk ke dalam dunia perusahaan rintisan atau startup ya, yang memproduksi alat bantu. Itulah pokoknya. Alat bantu ya, alat bantu fantasi ya, gitu, merealisasikan fantasinya. Jadi di sisi lain Kim Jae-yeon ya berperang sebagai Dok Godal ya, sang CEO perusahaan yang memandang cinta secara efisien dan realistis nih. Jadi pertemuan antara si kaku pemegang teguh aturan dan sang CEO berhati dingin dipastikan bakal memicu konflik-konflik yang kocak ya. Salah paham ya, menggemaskan sekaligus proses penyembuhan emosional yang tentunya bikin kita senyum-senyum sendiri gitu. Ya itu dia, kita langsung aja kita ke lagu selanjutnya nih. Ada Alski featuring Om Robo dengan Berlayar.

0: Dik dari Ambon pasti bawa Bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau Bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja Bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya Bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Oh alah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Prenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandal Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai

stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman berdua, masih bersama Dewa ya, di tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih. Dewa bakal ini nih, bakal ajak kalian ya untuk agak mendukung musik-musik dari tanah air nih, musik-musik indie ya. Jadi mungkin kalau kalian udah suka hip hop ya, atau suka cari musik-musik yang indie, hidden gems gitu ya, ada nih kabar membanggakan ya dari talenta hebat dari kawasan timur Indonesia nih. Jadi lewat kolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, jadi Ermukim Party dalam ajang Quick Win Inkubasi di Merauke, muncul nih satu grup rap yang tentunya hebat banget ya teman berdua ya, bernama Blood for Life nih. Jadi grup yang digawangi oleh Nyongker, Andre Zwinke dan Etrodia ini sukses mencuri perhatian nih lewat kiprah mereka di dunia musik lokal ya. Jadi lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop, karya andalan mereka berjudul Proses sukses nih terpilih untuk dibuatkan video klip resmi yang dirilis di berbagai digital streaming platform dan agar bisa dinikmati oleh seluruh pencinta musik di Indonesia bahkan di internasional ya. Jadi sesuai judulnya, lagu ini membawa pesan inspiratif buat kita semua untuk selalu menikmati proses dan kerja keras dalam mengejar mimpi nih, karena sukses bisa datang dari mana aja nih asal kita tetap konsisten dan menikmati perjalanannya ya. Jadi keren banget kan ya. Jadi mungkin nih kalian yang udah mulai penasaran-penasaran nih, jadi Dewa play aja ya dari Blood for Life dengan Proses. Check it out.
1: Hey what's up Blood? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali.

0: Zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak, manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Vol 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin renase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengar informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo berhati-hati.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai hai teman berdua ya. Jadi bersama Dewa ya masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dan kita memasuki acara cerita cinta nih teman berdua di pukul 21 ini ya. Jadi buat kalian yang mau request-request boleh banget ya requestannya, Dewa tunggu pokoknya sampai pukul 10 nanti nih. Jadi yang mau request-request bisa lewat WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita di RRIPRO2 Palangkaraya. Oke, dan seperti biasa Dewa akan membahas ya, membahas-membahas yang tentunya bakal sedikit menyentil hati-hati kalian ya. Jadi gimana nih sebelum Dewa sentil-sentil dulu ya, jadi gimana kabarnya dan suasana hati kalian malam ini ya. Semoga selalu diberi kehangatan dan kebahagiaan tentunya. Jadi Dewa bakal ngebahas salah satu lagu pop ya yang pernah fenomenal di masanya, yang tentunya mengangkat nama dari artis ini nih. Jadi Dewa bakal bahas lagu, salah satu lagu dari Pamungkas dari album Walk the Talk ya. Siapa nih yang udah ngikutin Pamungkas dari Walk the Talk? Angkat tangan ya Dewa. Udah ngikutin dari Walk the Talk. For your information aja ya teman-teman, Walk the Talk itu sebelum Pamungkas rilis lagu To The Bone, itu Walk the Talk dulu tuh, baru nanti To The Bone gitu. Jadi yang To The Bone tuh ada To The Bone, terus abis itu ada Closure. Closure tuh apa ya nama albumnya, lupa lah, pokoknya itu deh teman-teman dua. Ya Dewa mau salah satu bahas salah satu judul lagunya yang I Love You But I'm Letting Go ya. Jadi sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang momen sunyi nih, di mana seseorang mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya ya. Jadi bukan karena rasa sayang yang telah hilang, melainkan karena sadar bahwa memaksakan sebuah hubungan yang tak lagi seimbang justru saling melukai nih teman berdua ya. Jadi mungkin kita sebelum kemana-mana ya, jadi kita biar makin dapet nih vibes emosionalnya, yuk kita mungkin dengerin dulu kali ya. Jadi redupkan lampu kamar kalian ya, pasang earphone dan mari kita dengarkan bersama karya dari Pamungkas yang berikut ini, yaitu I Love You But I'm Letting Go.

dari baru aja kita dengerin I Love You But I'm Letting Go dari Pamungkas ya. Jadi petikan gitarnya, vokalnya yang hangat ya, sukses bikin suasana malam hari ini terasa makin intim gak sih teman berdua ya. Jadi pernah gak sih kalian berada di dalam sebuah hubungan yang sebenarnya itu penuh rasa sayang ya, tapi anehnya makin lama dijalanin malah justru semakin melelahkan gitu. Jadi sensasi lelah itu hadir bukan karena kita kehilangan rasa ya, tapi melainkan kita terus dipaksa menjadi sosok yang bukan diri kita sendiri demi memenuhi ekspektasi pasangan nih. Jadi minggu malam yang setelah turun hujan ya, Sunday night after rainy day. Nah itu, menghapus foto-foto kenangan dan mengambil langkah mundur adalah pilihan realistis ketika memberikan segalanya terasa gak pernah cukup ya. Kayak lagu ini Never Enough gitu. Kan ada potongan liriknya Never Enough. Terus yang gongnya lagi ya, potongan liriknya adalah ada If You Love Somebody, Gotta Set Them Free ya. Jadi ketika kamu cinta seseorang ya, mungkin kamu harus membiarkan dia bebas gitu. Aku mencintaimu tapi aku merelakanmu, melepaskanmu gitu. Itulah ya dari I Love You But I'm Letting Go ya. Jadi mungkin by lirik barusan ya memegang prinsip yang sangat dalam juga ya. Ketika bertahan hanya memunculkan luka, melepas pergi menjadi satu-satunya bentuk kejujuran bagi kedua belah pihak tentunya ya. Jadi mungkin sebelum kita bahas pesan-pesan yang lebih mendalam dan gimana sih pentingnya mencintai diri sendiri dari lagu ini, yuk kita dengarkan lagu ini. Ada requestan ya yang udah masuk nih teman berdua ya, dari Kak Lukas ya. Jadi Kak Lukas request lagunya dari Aku JJ nih, yang ceritanya Aku Jatuh Cinta ya. Jadi langsung aja kita putarkan ya. Dan teman produser lainnya yang mau request-request masih banget dewa tunggu ya, pokoknya sampai pukul 10 nanti nih. Ini dia Aku JJ dengan ceritanya Jatuh Cinta. Check it out.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya Anak Muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bareng Dewa ya di cerita cinta nih, dan melanjutkan pembahasan dari lagu I Love You But I'm Letting Go ya. Kalau kita cermati liriknya lebih dalam, lagu ini tuh memberikan 3 pelajaran yang berharga nih ya. Yang pertama nih, jadi menolak berpura-pura ya. Jadi kita gak bisa membahagiakan orang lain dengan cara berpura-pura menjadi sosok yang diinginkannya. Kayak di liriknya tuh, you want someone that I'm not ya. Jadi cinta yang sehat tuh tumbuh dari penerimaan ya, bukan dari pemaksaan standar gitu. Yang pesan berharga selanjutnya adalah keinginan terbaik untuk masa depan ya. Meskipun harus berpisah ya, ada doa agar sang mantan bisa menemukan apa yang dicari dan belajar untuk tidak mendorong orang lain menjauh lagi. Nih, kayak potongan liriknya, don't push people away again. Ya, yang ketiga adalah belajar menggandeng tangan sendiri ya. Di bagian menutup lagu ini jadi bagian penutup ya. Lagu ini menekankan pentingnya masa penyembuhan nih atau healing. Sebelum siap menggandeng tangan orang lain di masa depan, kita harus belajar merawat dan menggandeng tangan kita sendiri ya. Jadi mungkin buat teman berdua yang mau dengerin atau baca sambil baca liriknya, boleh banget nih ya, dari di streaming platform kesukaan kalian tentunya. Jadi mungkin pesan dari cerita cinta malam ini ya, merelakan seseorang bukan berarti kamu kalah nih, tapi menandakan kamu cukup bijak untuk menghargai dirimu sendiri dan masa depan kalian berdua ya. Dari Dewa pamit dari cerita cinta malam ini. Tapi jangan kemana-mana, karena habis ini Dewa bakal lanjutin ke program Sleep Call ya. Jadi peluk prosesmu, cintai dirimu sendiri, dan bye-bye. Stay tune terus ya. Ini dia lagu dari selanjutnya, lagu dari Hindia featuring Nadine Amiza dengan Forgot Password. Check it out.

kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian.

internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo teman berdua ya. Gimana harinya ya? Akhirnya kasur juga udah memanggil nih. Lampu kamar udah dimatiin. Posisi udah paling nyaman. Tapi pikiran malah makin kemana-mana ya. Mulai dari mikirin masa depan ya, atau penyesalan masa lalu, mungkin hal-hal random yang tadi siang kejadian ya, sampai pertanyaan kenapa ya tadi siang tuh bisa ngomong gini ya. Jadi tenang, kamu gak sendirian ya. Jadi selamat datang di Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur nih. Di jam-jam rawan ini, pas dunia luar udah makin sepi ya, Sleep Call hadir buat kamu nih, khusus jadi ruang yang paling aman ya, tempat kamu tumbain semua riuh di kepala sampai mata kamu bisa terpejam nanti ya. Jadi yang mau curhat-curhat soal asmara yang bikin kamu pusing, atau karir yang belum jelas hilangnya, mungkin sekedar cerita receh yang ganggu pikiran, tumpahin semua aja di WhatsApp ya, di 0811523924. Jadi

pasang earphone kamu, tarik selimut kamu, dan biarin kita racik lagu-lagu yang paling nyaman nih khusus buat kamu ya. Tempat rileks dan santai barengan sama Dewa di sini di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu pertama kita buka nih dari Juicy Luisi dengan Tampar. Check it out.

0: sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
3: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut. Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami rusak dunia. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan ilmu terbuka untuk pengalaman baru.

0: Iya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti itu.
1: Wih, bukan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Resensi buku dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Sebuah buku yang mengajarkan tentang kehidupan, karya Daniel Gottlieb, dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri. Lewat buku ini, sang penulis memperlihatkan tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan juga blak-blakan. Buku Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajarkan kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun, cara dan berbagi mengenai hidupnya termasuk kerapuhannya memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersukacita dalam setiap hal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali persepsi dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Pengetahuan ini merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan dan juga kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk. Badai mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita, kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pergulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberikan kita perspektif tentang apa yang benar-benar penting dikala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batinnya itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan juga keyakinan kita, serta menginspirasi rasa syukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip rakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi Buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian Esensi Buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukan jam kos, jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 9 September tahun 2026. Saya, Dewa Maulid Pratama, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 10 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa dimanapun kamu berada. Akhirnya kamu dengar suara aku lagi ya di sini di pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasih yang tentunya bakal nemenin kamu sampai pukul 10 pagi. Dan gimana kabarnya teman Produa pada hari ini? Mungkin udah ada yang bangun atau ada yang belum tidur nih, karena tadi pagi banyak pertandingan seru ya di kompetisi Liga Champions Eropa. Apa ada yang pendukung Atletico Madrid, Liverpool, atau yang lagi happy Arsenal? Seru ya pertandingan tadi pagi. Ada banyak pertandingan kayak ada Arsenal yang baru menang tipis ya bareng Napoli, menangnya 0-1 aja. Dan tapi yang paling spesial menangnya di kandang lawan nih, di Stadion Diego Armando Maradona di Napoli, Italia. Terus juga buat penggemar Liverpool, waduh, siapa nih yang belum tidur nih? Penggemar Liverpool mungkin lagi berbunga-bunga atau abis menang tidur nyenyak kali ya. Karena tadi pagi Liverpool baru aja menang tipis di kandangnya dengan skor 2-1 dari Atletico Madrid. Padahal Atletico tadi pagi tampilnya gak begitu jelek loh. Tapi memang kemenangan layak buat Liverpool, dan dua tim mainnya ketat banget, keren banget ya pokoknya. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi bersiap mau beraktivitas untuk keluar kota, hati-hati di jalan, tetap pakai maskernya selalu ya, karena tadi aku di jalan agak ngap ya, apa tuh bahasa Indonesianya, nafasnya kalau jalan kaki ke kantor tuh agak pendek-pendek karena pas dilihat di indeks kualitas udara ada di level kategori berbahaya. Itu rutin ya, kenapa ya, setiap dini hari ke subuh itu teman Pro 2 biasanya kita buka jendela ya, ini jangan, tidak disarankan ya, karena mungkin levelnya akan berkurang menjadi tidak sehat, sehat, kemudian sedang gitu. Itu justru hari saat semakin siang. Jadi dini hari ke subuh jangan buka jendela dulu, walaupun sebenarnya saat itu lagi dingin-dinginnya tuh. Karena asap yang ada di atas langit itu lagi turun ke

teman Produa. Pakai maskernya kalau pagi minum air hangat biar rileks. Terus juga banyak mengkonsumsi vitamin, multivitamin, suplemen penambah daya tahan tubuh, and then makan buah-buahan ya, dan tentu saja seimbangkan dengan olahraga. Nah, teman Produa, seperti biasa abis kita dengerin lagu Indonesia Raya tadi, pada hari Kamis bakal kita putarkan sebuah renungan pagi. Kali ini ada renungan pagi untuk umat agama Hindu, teman Produa, dengan judul Makna Yajna sebagai wujud pengorbanan suci dalam ritual tiwah. Nah, untuk teman Produa, saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah, umat Hindu Kaharingan bisa mendengarkannya. Dan setelah itu aku bakal balik lagi tahun Produa pukul 6 pagi lewat info Produa. So stay tune terus, selamat mendengarkan ya.

Sampai salamat lingun alatai, salam sahujud karende malempang, om swastiastu, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu, Radio Republik Indonesia Palangkaraya, bersama saya Megawati. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, atas limpahan waranugrahanya, sehingga kita semua diberikan kesehatan, kerahayuan, serta kesempatan untuk dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian ini. Semoga sinar sucinya senantiasa menerangi jalan kehidupan kita, membimbing setiap langkah, serta menuntun kita menuju jalan Dharma. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Makna Yatnya sebagai wujud pengorbanan suci dalam ritual Tiwa. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, yatnya dalam ajaran Hindu memiliki makna yang sangat mendalam. Kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yaj, yang berarti mempersembahkan atau berkorban dengan tulus dan suci. Oleh karena itu, yatnya bukan sekedar kegiatan ritual atau upacara keagamaan semata, melainkan sebuah bentuk pengabdian dan pengorbanan yang lahir dari hati yang ikhlas. Dalam yatnya, manusia diajarkan untuk melepaskan keterikatan terhadap kepentingan pribadi dan mulai belajar memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Sesungguhnya, setiap manusia dalam kehidupannya tidak pernah lepas dari yatnya. Sejak lahir hingga akhir hayat, kita selalu terikat dalam kewajiban untuk berkorban dan berbuat baik. Pengorbanan ini tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi juga bisa berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan kesabaran dan ketulusan hati. Melalui yatnya, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya diperoleh dari menerima, tetapi justru dari memberi dan berkorban. Salah satu bentuk nyata dari yatnya, khususnya pitra yatnya, dapat kita lihat dalam pelaksanaan ritual Tiwa pada umat Hindu Kaharingan. Tiwa bukan sekedar tradisi, melainkan upacara sakral yang bertujuan untuk mengantarkan roh leluhur menuju alam yang lebih tinggi dan suci. Dalam pelaksanaannya, keluarga yang ditinggalkan dengan tulus rela berkorban, baik secara materi maupun non-materi, sebagai wujud bakti dan cinta kasih kepada leluhur. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, Tiwa bukan hanya sekedar tradisi turun-temurun, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual keluarga terhadap leluhurnya. Dalam pelaksanaan Tiwa, keluarga dengan penuh ketulusan rela mengorbankan harta, benda, waktu, tenaga dan pikiran demi terselenggaranya upacara tersebut. Semua pengorbanan itu dilakukan bukan karena keterpaksaan, melainkan dilandasi oleh rasa bakti, cinta kasih, dan penghormatan yang mendalam kepada leluhur. Jika kita renungkan lebih dalam, pengorbanan dalam Tiwa sesungguhnya mengajarkan kita nilai-nilai kehidupan yang sangat luhur. Kita diajarkan untuk menghargai asal-usul kita, mengingat jasa leluhur, serta menjaga hubungan spiritual antara yang hidup dan yang telah mendahului. Dengan demikian, Tiwa tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga mengandung nilai sosial dan budaya yang sangat kuat. Selain itu, pelaksanaan Tiwa juga mencerminkan kebersamaan dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Upacara ini tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan banyak orang dalam satu kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa yatnya tidak hanya bersifat vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga bersifat horizontal, yaitu hubungan antara sesama manusia. Umat Sedharma yang kami kasihi, ritual Tiwa juga mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak berhenti pada dunia fisik semata. Ada dimensi spiritual yang harus kita perhatikan dan hormati. Kehidupan manusia memiliki keterikatan dan keterkaitan yang erat dengan leluhur, dan melalui Tiwa, hubungan tersebut tetap terjaga dengan penuh kesucian. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, oleh karena itu, marilah kita tidak hanya melaksanakan yatnya secara lahiriah,
tetapi juga memahami dan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Jadikan niatnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam bentuk upacara, tetapi juga dalam sikap dan perilaku kita. Ketika kita membantu sesama dengan tulus, ketika kita menghormati orang tua dan leluhur, serta ketika kita menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, sesungguhnya kita sedang melaksanakan niatnya dalam arti yang sesungguhnya. Dengan memahami makna niatnya sebagai pengorbanan suci, serta melihat bagaimana nilai tersebut diwujudkan dalam ritual tiba, kita dapat menyadari bahwa hidup ini pada hakikatnya adalah tentang memberi, berkorban dan mengabdi dengan tulus. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa niatnya sebagai pengorbanan suci menemukan wujud nyatanya dalam ritual tiba, yang mengajarkan kita tentang ketulusan, bakti dan hubungan spiritual yang mendalam antara manusia, Tuhan dan leluhur. Akhir kata, semoga Dharma Wacana ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahih.

0: Kamu perhatiin gak sih, belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga, kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.

Kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bawah happy aja.
1: Eh Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
2: Bukan cuma jualan Ran, ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
3: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
1: Serius Bu? Serius Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
3: Iya Ran, yang ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
2: Nah bener tuh. Bahkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih mau bergerak atau enggak.
1: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
3: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk dan membangun branding.

0: Terang Viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.
1: Info Pro 2.

hari waktu Indonesia Barat. Dalam waktu normal, kedua tim tampil saling menekan. The Blues, Chelsea tidak ingin kebobolan di kandang sendiri, namun barusan belakangan Leeds tampil solid. Kemenangan Chelsea memastikan mereka terus melaju dalam perburuan gelar juara Piala Liga Inggris 2026-2027 dan evaluasi performa lini pertahanan tetap menjadi fokus perbaikan menjelang laga domestik selanjutnya.

0: Info Pro
1: 2. Kemudian dari gelaran Liga Champions Eropa, ada Paris Saint-Germain mengawali upaya mempertahankan gelar dengan meyakinkan. Juara bertahan asal Prancis tersebut menghancurkan Slovan Bratislava dengan skor 6-1 pada laga perdana Rabu 9 September 2026 waktu setempat. Ferran Torres menjadi bintang kemenangan PSG setelah mencetak hat-trick. Penyerang anyar tersebut tampil gemilang setelah Ousmane Dembele lebih dulu menyumbangkan 2 gol. Kita beralih ke dunia hiburan tanah air, ada PAL 8 Pictures merilis trailer dan poster resmi film laut bercerita karya sutradara Joseph Anginon. Adaptasi film novel bestseller Leila S. Kodori ini memperlihatkan perjuangan aktivis muda hingga hilangnya biru laut. Trailer memperkenalkan biru laut yang diperankan Reza Rahardian bersama kelompok mahasiswa Winatra. Mereka bergerak memperjuangkan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal balik lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produart FM ya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 di pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku juga mengucapkan selamat pagi buat teman Pro 2 yang lagi nikmatin atau nonton live TikTok kita sekarang ya di Pro 2 RRI Palangkaraya Official. Tadi kita udah bacain info Pro 2 yang seperti kamu ketahui teman Pro 2, ada kemenangan besar drama 9 gol di Piala Liga Inggris, yakni ketika Chelsea memastikan langkah ke babak berikutnya dengan membungkam 6-3 Leeds United. Wow, ada 9 gol ya dalam match tersebut. Dan juga yang gak kalah seru teman Pro 2, klub Prancis juara Liga Champions sebelumnya ada PSG yang menang besar juga ya 5-0 ini dengan mengalahkan Slovan Bratislava. Oke, kayaknya banyak yang happy hari ini. Semoga moodnya naik ya. Masih awal bulan, moodnya naik karena tim-tim yang kamu dukung pada menang nih pada hari ini. Kita sapa juga Kak Sepno yang lagi nonton. Terus juga ada Dustin. Lalu ada juga yang tadi nyapa kita di pagi hari, ada Via. Semangat beraktivitas teman Pro 2. Dan juga aku mau ngingetin kalau jam 6 pagi ini biasanya kita ngasih update terkait cuaca terkini langsung dari laman bmkg.go.id. Oke, perakiran cuaca Palangkaraya pada hari ini 10 September jam 6 lewat 13 menit nih teman Pro 2, udah aku refresh situsnya. Saat ini kondisi Palangka cerah berawan ya. Ya semoga aja berawannya bergeser jadi hujan ringan. Boleh banget bergeser jadi hujan lebat teman Pro 2. Apakah kamu sudah melakukan ritual pemanggil hujan? Biasanya teman Pro 2 ya statusnya aku lihat di WhatsApp pada kulu-kulu-kulu. Atau ada yang lagi nyuci mobil, nyuci motor, biasanya itu ampuh banget ya. Sekarang lagi gak ampuh nih ritual memanggil hujannya. Nyuci mobil gitu lagi iseng, tahu-tahu hujan lebat ya. Dan sampai malam hari cuacanya juga tetap berawan teman Pro 2. Tapi suhu tertinggi pada hari ini akan kita rasakan jam 12 sampai jam 1 siang ya, sekitar 35 derajat Celsius. Dengan kelembapan yang cukup rendah yaitu sekitar 40%. Waduh, kering kerontang banget nih ya. Jadi banyak minum air putih teman Pro 2. Kalau kamu perlu bawa tumbler atau botol air minum, bawa aja ya, biar gak kesusahan nyari warung dulu kalau mau minum atau aus ya. Dan yang mau bawa bekal juga bawa buah-buahan, jangan yang bikin tenggorokan tuh cepat kering ya, kayak makanan atau snack-snack ringan gitu, kerupuk dan sebagainya. Kalau kerupuk jadi garnish atau pelengkap nasi lauk pauk kamu, silakan. Oke, itu dia info cuaca terkini teman Pro 2. Nanti kita bakal hubungi perakirawan BMKG Kota Palangkaraya juga. Kita hubungin jam 8:30 pagi. Mereka bakal memberikan info lebih update lagi apa yang akan terjadi, cuaca yang bakal dialami pada hari ini ya. Kita ucapkan semangat juga untuk bapak-bapak BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan juga sektor terkait yang mendukung operasi modifikasi cuaca ya. Sampai tanggal 14 operasi modifikasi cuaca ini akan terus dilakukan biar hujan turun di Kalimantan Tengah, teman Pro 2. karena walaupun beberapa hari lalu hujannya turun, cuma nggak merata dan juga intensitasnya rendah ya. Mungkin ada yang ngerasa kok cuma 5 menit aja, terus juga ada yang ngerasa kok cuma hujannya geli-geli aja nih, atau sekedar lewat, terus kering lagi. Nah, pernah dijawab teman Pro 2 sama Badan Meteorologi Palangkaraya di Stasiun Cilik Riwut, kalau untuk operasi modifikasi cuaca itu enggak mudah, enggak cuma sekedar pesawat membawa kayak berkarung-karung garam NaCl itu langsung ditebar di udara, enggak bisa. Jadi harus menyasar, ngelihat-ngelihat dulu nih bibit-bibit awan mana nih yang bisa kita susupi garam. Karena kalau misalnya awannya tipis gitu ya, bukan awan yang bergumpal yang berpotensi mengandung curah hujan, kalau dipancing pakai garam, kalau bukan gak awan itu gak hujan juga ya. Itu yang pernah dibahas sama BMKG. Jadi kesulitan mencari bibit awan yang bisa ditebarkan NaCl itulah yang membuat tim operasi modifikasi cuaca ini masih terus berusaha biar hujan ini merata di Kalimantan Tengah. Nah, pada dijawab juga nih, hoax atau enggak kalau misalnya hujan pertama yang turun setelah sekian lama, apakah boleh ditampung atau tidak? Apakah beracun atau punya senyawa kimia tertentu atau tidak? Nah, sebenarnya balik lagi ke literasi, tidak perlu khawatir teman Pro 2. Kalau mau tampung buat hal-hal yang bermanfaat boleh, tapi bukan untuk dikonsumsi ya, lebih tepatnya buat nyiram tanaman, buat nyuci kendaraan, itu silakan banget. Dan tentu saja pastinya hujan pertama itu agak sedikit keruh ya, karena di atas langit itu dipenuhi asap ya. Oke, semangat semuanya, jaga kesehatan teman Pro 2. Nanti aku balik lagi dengan segudang informasi menarik lainnya teman Pro 2. Tadi udah di dunia olahraga, ada kemenangan demi kemenangan tim-tim elit Eropa di Liga Champions dan Piala Liga Inggris. Nanti kita akan kulik lagi apa yang terjadi di dalam negeri ya. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto, adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

0: Oke, manusia kuat dari Tulus ya, mengawali sapaan kita kali ini buat teman Pro 2 yang lagi dengerin atau nonton di TikTok ya. Tadi ada yang komen ya, Kak, aku sebenarnya udah muak banget sama lagu Teh Hijau dan Titik Nadir. Oke, Teh Hijau ya dari Tulus. Dan tadi aku puterin lagu Manusia Kuat, ini relate banget teman Pro 2. Mungkin kamu yang saat ini lagi jenuh, burn out, atau mentally drain, atau kayak terkuras mendengarkan, membaca, menonton berita yang akhir-akhir ini terjadi ya. Sebenarnya apapun yang kamu baca, tonton atau dengarkan sekarang itu di era kecanggihan teknologi, semuanya bisa kita filter teman Pro 2. Tapi karena kita gak bisa lepas yang dari yang namanya gadget, itu mau gak mau, sadar gak sadar, berita itu atau informasi itu terpapar sendiri ke kita tanpa kita sadari. Kita tidak minta, tapi kita terus tersuplai. Dan mungkin ada saatnya kita melakukan break sejenak. Ada jam-jam yang bikin kita menjadi manusia tradisional, entah itu apapun sebutannya. Balik aja seperti zaman dulu ya, saat HP gak ada, handphone gak ada, atau di rumah cuma punya pesawat telepon, yang semuanya dilakukan tanpa telepon genggam. Pernah gak sih kita mikir waktu janjian sama temen gitu ke bioskop, kok bisa ya kita janjian cepat, tepat waktu, terus cepat nemuin temen kita di sebuah tempat yang ramai. Waktu itu belum ada WhatsApp ya, bahkan belum ada SMS. Nah, semoga teman Pro 2 jadi manusia-manusia kuat ya. Kuat dalam menghadapi tantangan dan juga gigih ya dalam menggapai mimpi. Karena lagu Manusia Kuat dari Tulus ini memang mengajak untuk kamu pantang menyerah, percaya diri dan punya mental yang tangguh apapun kelebihan atau kekurangan yang kita miliki. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin baru aja bergabung, selamat bergabung di 92,4 FM. Atau yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, thank you so much buat kamu yang dengerin lewat aplikasi dari berbagai kota asal kamu berada, tempat tinggal kamu sekarang ya. Karena dengan nonton live TikTok atau dengerin lewat aplikasi RRI Digital, ternyata menyatukan kita ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar Indonesia sekalipun. Dan teman Pro 2, kita juga mau kasih update nih ya. Mungkin teman Pro 2 pernah atau baru saja mendengar berita tentang pencarian 5 jurnalis Indonesia yang sedang melakukan peliputan ke arah anak Gunung Krakatau. Nah, nanti kita bahas teman Pro 2 perkembangannya seperti apa, dan mitigasi bencana atau kesiapsiagaan bencana yang perlu dibekali untuk anak-anak usia dini, masyarakat, atau bahkan kelompok rentan anak-anak, ibu-ibu, lansia ya, kalau terjadi sesuatu di daerah kita, biar kita semuanya paham, terliterasi gimana caranya menyelamatkan diri, minimal melakukan langkah pencegahan ya terkait bencana tersebut. Nah, tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu berikut ini, nanti aku balik lagi.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Dan kita bahas ya satu lagi info terupdate. Tadi udah dari dunia olahraga, kita balik lagi ke informasi dalam negeri, teman Pro 2, yang pertama tentu saja kamu mungkin baca di media sosial atau nonton di platform media manapun, kalau pada saat ini tengah dilakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak ketika meliput erupsi Gunung Anak Krakatau pada Senin 8 September lalu. Dan dikutip dari laman Antara News, teman Pro 2, tim SAR ini memperluas cakupan area pencarian pada hari kedua operasi penyelamatan 8 penumpang. Jadi dalam speedboat tersebut ada 5 jurnalis dan 3 orang lainnya di kapal cepat rombongan jurnalis, termasuk pewarta foto Antara yang dilaporkan hilang kontak saat peliputan Gunung Anak Krakatau pada saat hari Senin ya. Dan Deputi Operasi Basarnas Edi Prakoso di Jakarta pada Rabu kemarin mengatakan kalau penyisiran di hari kedua dioptimalkan dengan membagi kekuatan menjadi 4 Search and Rescue Unit atau SRU guna menjangkau radius yang lebih luas. Nah, dia merinci kalau pencarian dibagi ke dalam 4 titik krusial, yakni SRU 1, maka KN SAR Tetuka atau kapal mereka menyisir sejauh 68,3 nautical mile atau NM. Kemudian SRU 2 mengoperasikan KAL Anyer sejauh 69,5 NM. Lalu ada lagi pakai RIB 01 Lampung sejauh 67 NM dan SRU 4 mengerahkan RIB 02 Banten khusus buat menyisir perairan sekitar Pulau Rakata dan Pulau Panjang. Nah, kondisi cuaca pada waktu pencarian itu dilaporkan berawan dengan tiupan angin dari selatan ke utara berkecepatan 14 knot ya. Nah, masyarakat juga diimbau, baik yang di pesisir, nelayan maupun pengguna jasa transportasi laut di perairan Selat Sunda, buat segera memberikan informasi kepada tim gabungan apabila menemukan petunjuk keberadaan kapal maupun para korban. Nah, kita doakan tim SAR mendapat hasil yang positif dan seluruh rombongan beserta 5 jurnalis yang dilaporkan hilang kontak itu segera ditemukan ya dalam kondisi selamat. Amin.

dari kejadian tersebut, kejadian di area rawan bencana seperti Gunung Krakatau, dan pentingnya manajemen resiko yang ketat. Nah, kamu bisa atau kita semua teman Pro 2 bisa melakukan persiapan sebelum keberangkatan ya. Kalau di tempat-tempat yang mungkin punya potensi bencana. Nah, pertama misalnya riset medan dan status keamanannya. Jadi banyak sebenarnya aplikasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, cek status keaktifan gunung dari BMKG atau PVMBG atau kondisi cuaca ekstrim ya. Jangan paksakan masuk ke zona berbahaya atau exclusion zone. Kemudian izin dan notifikasi resmi, wajib dulu melapor ke pos pengamanan lokal atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, ada kepolisian setempat. Tinggalkan data dan nama anggota tim, estimasi rute dan jadwal kembali. Jadi kita kayak nitip pesan, kami berjumlah berapa orang dalam rombongan, rutenya kemana aja, dan estimasi jadwal kembalinya kapan. Kemudian yang mungkin agak lalai untuk kita semua, ada asuransi dan proteksi. Pastikan kamu punya perlindungan asuransi jiwa atau kecelakaan kerja mencangkup kegiatan beresiko tinggi atau high risk coverage. Dan yang gak kalah penting teman Pro 2, mungkin berkaca dari misalnya pemadaman listrik atau ada tiang listrik tumbang, itu bisa menyebabkan hilang sinyal kalau kita cuma mengandalkan smartphone. Jadi bawa HP satelit, HT atau walkie-talkie, kemudian emergency position indication indicating radio beacon atau EPIR-B ya. Nah, itu juga bisa membantu buat ngirim sinyal SOS berbasis GPS. Kalau kita berkegiatan di laut, pastikan kamu tuh dapat jatah, karena itu hak kamu ya. Gunakan jaket pelampung atau life jacket jika menyeberang laut. Helm keselamatan juga dipakai kalau tersedia, terus masker, respirator buat yang mungkin naik kapal pesiar besar gitu untuk gas beracun atau abu vulkanik. Lalu ada survival kit. Survival kit itu ya perangkat atau peralatan ringkas, misalnya pisau, korek tahan air, emergency blanket atau selimut emergency, dan senter ya, atau headlamp, lampu yang ada di kepala itu ya. Dan kamu gak boleh bepergian dalam keadaan lapar atau gak punya makanan sama sekali ya. Kalau ada rencana buat bepergian, nah, bawa makanan tinggi kalori atau air bersih untuk minimal 2-3 hari melebihi estimasi waktu kegiatan, seperti naik gunung gitu ya. Dan juga makanan berkalori tinggi itu seperti apa sih? Kadang pernah gak sih teman Prodo diceritain atau bahkan kamu sendiri ngalamin ya, Mapala tuh kadang juga bawa coklat ya. Karena ya namanya makanan yang manis-manis itu juga membuat kita itu bisa menyimpan energi lebih lama. Terus sekarang kan sudah ada kayak energi bar ya, atau kayak makanan berserat tinggi gitu yang isinya kayak kacang-kacangan di panjang gitu. Gak bisa sebut merek ya. Nah, itu juga bisa dibawa teman Pro 2. Dan satu lagi, dilarang keras juga bergerak sendirian. Minimal bergerak dalam kelompok 2 orang dan saling memantau ya keberadaan satu sama lain. Jangan ngeloyor, aduh ada spot bagus aku mau ke sana tapi enggak ngomong. Dan kalau pergi rombongan itu biasanya tentukan titik kumpul atau assembly point dan sepakat ya batas waktu untuk ngumpul tuh jam berapa, dan itu selalu di reminding, ingetin terus menerus sama anggota kelompoknya. Yang pasti kalau ke tempat-tempat berbahaya, misalnya di kaki gunung, apalagi gunungnya lagi aktif ya, kita tahu ya, dan kita ngobrolin ini, punya plan A, plan B, tahu kemana harus lari jika erupsi, gelombang tinggi atau badai datang mendadak. Biasanya itu teman Pro 2, aku pernah ke lereng Gunung Semeru ya, kebetulan
ada lah saudara di sana. Ini benar-benar lereng. Di situ tuh kayak ada rambu lalu lintas. Biasanya kita lihat rambu lalu lintas ya. Ini rambu tapi tulisannya gambarnya gunung. Nah, ternyata itu jalur evakuasi atau jalur lahar turun dari gunung itu melalui situ. Jadi ada jalurnya, jalur berbahayanya. Nah, jadi kita harus tahu ya titik membaca rambu-rambu itu lahar dingin lewat mana, jalur lava itu biasanya ke arah mana, angin itu ke arah mana, itu bisa kita pelajari bareng-bareng teman Pro 2. Nah, itu dia teman Pro 2, sekilas info tapi lumayan panjang ya terkait kesiapsiagaan bencana, dan semoga teman Pro 2 selalu menambah pengetahuan. Dan kita juga semuanya harus menambah pengetahuan dan bisa bergerak tanpa teknologi kalau terjadi bencana di sekitar kita. Kita doakan juga kelima jurnalis dan rombongan dalam satu kapal cepat yang ada di Selat Sunda, semoga segera ditemukan ya. Kita sama-sama berdoa bareng teman Pro 2, semuanya akan baik-baik saja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.